0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
1: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa: Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
1: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada.
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: nomor yang benar dong. Jangan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tentunya untuk pendengar setia RRI Rimba Raya, mudah-mudahan dimanapun Anda berada. Demikian tadi pendengar, tentunya rangkaian informasi telah kita ikuti ya. Yang terakhir terbaru pendengar telah kita ikuti kabar Aceh. Kali ini pendengar, kita masih berada di program MySpear RRI Rimba Raya Benar Meriah. Sembari kita menanti pendengar, setelah kita akan mengikuti program Atakengon Menyapa ya, dengan tema mengenal proses kopi wine, yang nanti akan didatangkan bintang tamu Sukran Toki Kopi Wine yang nantinya juga akan dibawakan oleh rekan share kita Nur Hayati. Sembari kita menanti pendengar tentunya musik selingan musik dan juga informasi terus kita temani ruang dengar Anda di edisi pagi hari ini.

dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Saifima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah

dan ulama mesti bersebakti. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika

Bunyi pendengar, sembari kita menanti ya untuk mengikuti dialog Takekon Menyapa untuk edisi pagi hari ini, kita hadirkan rangkaian informasi terkini menemani ruang dengar Anda. Terkait pendengar, Bapanas, stok beras aman hadapi El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas, Ariani Andi Amran Sulaiman, memastikan stok beras nasional aman menghadapi ancaman El Nino. Pemerintah telah memperkuat cadangan beras jauh sebelum fenomena cuaca tersebut diperkirakan terjadi. Nah, Amran juga mengatakan pendengar stok cadangan beras pemerintah saat ini berada di kisaran 5,2 juta ton. Jumlah tersebut pendengar menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya pendengar, ketersediaan beras nasional dipastikan aman hingga akhir tahun. Bahkan stok yang tersedia diperkirakan masih mencukupi hingga Mei 2027. Optimisme tersebut pendengar didukung proyeksi neraca pangan nasional. Pemerintah memperkirakan stok akhir tahun 2026 mencapai 16,24 juta ton.

0: Wine tentu menarik perhatian.
1: Aku tak bisa terus begini, aku harus berusaha.
2: Nah, baiklah pendengar, kita ikuti ya tentunya program Takon Menyapa untuk edisi pagi hari ini dengan tema kita yang pendengar mengenal proses kopi wine Gayu yang akan dibawakan rekan siar kita Nur Hayati yang juga akan dibawakan nantinya oleh bintang tamunya Sukran, yakni Toki Kopi Wine Gayu. Selamat pagi tentunya, selamat mengikuti.
0: Kita mulai dari apa? Mulai dari pemilihan buah kopi, fermentasi hingga menghasilkan cita rasa. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama Toki Kopi Wine Gayu, Pak Sukran. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sukran.
3: Waalaikumsalam, pagi kakak, pagi warga Gayu kita semua.
0: Gimana Pak kabarnya hari ini Pak?
3: Alhamdulillah, luar biasa sehat.
0: Oke, baik. Kita sering mendengar istilah kopi wine ya Pak Sukran ya. Sebenarnya kopi wine ini jenis kopi bagaimana ya Pak? Jenis kopi barukah atau dari proses pengolahan tertentu ini Pak?
3: Oke. Makasih, salam sehat untuk warga Gayu, warga dunia semua. Jadi yang pertama itu berawal dari 2018, kita coba buatkan kopi Gayu Wine. Memang betul, sebelumnya sudah ada kopi wine itu, namun 2018 saya memutuskan menjadi salah satu tuki kopi wine di Gayu ini. Berbicara kopi wine, yang pertama itu yang harus kita tentukan dia ketinggiannya. Ketinggian minimal buat kopi wine itu 1400 itu minimal. Karena dia semakin tebal kulitnya, semakin bagus hasilnya. Nah gitu. Jadi setelah kita menentukan tempat MDPL, lalu kita akan fermentasi Gayu Wine itu media plastik selama 1 bulan. Setelah difermentasi, baru kita setelah sampai dia 1 bulan, baru kita lakukan penjemuran. Itu kalau cuacanya bagus, biasa kita bisa dapat 10 hari. Kalau cuacanya kurang bagus, kita pernah juga di 1 bulan seperti itu. Ya sepintas begitu sih proses kopi Gayu Wine itu.
0: Oh, berarti wine kopi ini berasal dari proses kopi yang berasal dari proses pengolahan ya Pak Sukran ya?
3: Betul.
0: Oke. Kalau yang membedakan ini Pak, apa yang membedakan kopi wine dengan kopi biasa Pak?
3: Oh iya, kalau kopi wine sama kopi lain itu sangat berbeda. Karena kalau kopi lain kan kita contoh semiwos ya, yang rata-rata orang Gayu buat itu kan semiwos yang ekspor terbesar itu kan semi-wash. Yang kebutuhan dunia itu kan semi-wash. Semi-wash itu kan dia petik hari ini dari ketinggian umum ya. Mau dari tinggi, mau dari agak rendah. Sama, kalau untuk semi-wash enggak terlalu bermasalah dia. Jadi petik hari ini, sore di valver. Permen 1 malam, paginya dicuci bersih, dikeringkan gabahnya, lalu langsung masuk holar. Masuk holar, ada itu namanya labu. Labu itulah dikeringkan sampai kadar air kalau untuk ekspor 13,5. Kalau biasa jual-jual di lokal itu di kadar air 15. Itu semi wash. Kalau wine ya seperti tadi, dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal. Ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ, nanti ada aroma bunga gitu kalau di wine. Lebih ke fruity dia, seperti itu sih perbedaannya.
0: Kalau dari sisi rasa seperti yang Pak Syukran katakan tadi, ada rasa jeruk atau rasa-rasa fruity lainnya gitu. Apakah ini ditambahkan dengan ekstrak buah atau seperti apa, Pak?
3: Enggak. Selama ini kita sebenarnya kita sudah eksperimen pakai buah pada saat fermentasinya. Contoh nenas, mangga, pernah juga kita buat ragi, tapi itu untuk mempercepat fermentasi kan. Namun pada saat dihasil itu memang sangat luar biasa kompleks rasanya. Tapi kan pada saat kita buat jumlah yang banyak, kita terkendala dengan bergantung kita kadang nanti buah yang kita inginkan itu pada saat kita fermentasi nggak ada gitu kan. Jadi untuk saat ini kita viewer aja kopi, memang full kopi tanpa dicampur apa-apa gitu. Gitu sih, Kak.
0: Bang, apa yang harus diperhatikan agar fermentasi ini berhasil, Bang?
3: Yang harus kita pastikan itu media plastiknya waktu fermentasi nggak boleh bocor. Habis itu bagusnya itu dia di tempat teduh fermentasinya. Jangan langsung kena matahari gitu. Gitu sih, Kak.
0: Oke, kalau untuk kopi, buah kopinya sendiri, Bang, apa ini bisa dibuat dari semua buah kopi gitu, Bang?
3: Kalau dasar, Pak, itu paritas ya, paritas kopi itu semua kopi bisa, asal tidak robusta ya. Asal Arabica, apakah itu Aceng Super, apakah itu Tim-Tim, Gayo 3, dan lain-lainnya, nggak ada masalah. Yang nggak bisa kompromi itu ketinggian. Kita di 1200 nggak bisa lagi buat untuk wine. Karena kopi di 1200 itu udah cengeng dia. Banyak sakitnya. Ada tusuk jarum. Terasilnya banyak. Kulitnya tipis. Jadi untuk wine itu kita nggak bisa. Memang itu nggak bisa kompromi. Harus 1400 ke atas.
0: Oke. Kalau untuk ciri aroma dan rasa kopi wine ini seperti apa, Bang Syukran?
3: Aroma ya. Aroma itu kalau kita pernah dapat sih itu bisa nangka, pisang. Itu bergantung daerah dia. Nggak bisa kita samakan. Kadang musim ini kita dapat nangka tadi, musim depan kita dapat pisang gitu. Seperti itu sih. Itu masih di bin ya. Kalau di roasted bin nanti nggak dapat lagi aroma itu. Paling nanti di cuppingnya kita bisa dapat rasa-rasa itu.
0: Kalau untuk mengetahui kopi wine berkualitas ini bagaimana, Pak Syukran?
3: Yang pertama dari fisik pasti ya. Fisiknya warnanya rata, habis itu terasa udah pastilah karena kita sudah melalui suton, sortasi tangan. Terus yang terakhir itu penentunya di roasting. Kalau memang kopi itu bagus, nanti quakernya itu, biji-biji cacatnya itu, biji-biji yang kurang makan, itu minimal gitu. Ya mungkin di dalam 1 kilo itu ya 1-10 biji, itu udah tergolong bagus.
0: Gitu. Untuk mengetahui biji yang berkualitas itu, yang seperti Pak Syukran katakan tadi itu seperti apa?
3: Kalau kita ngambilnya dari 1400, kita udah pasti dapat yang kualitas itu, Kakak. Karena kan kopi 1400 itu udah pasti batangnya bagus. Daunnya tebal, ini fisik kopinya ya, dasar kopinya dulu ya, batang kopinya, daunnya tebal, buahnya bagus, ya pasti hasilnya bagus, Kak. Gitu aja sih kita menyimpulkannya, Kak.
0: Oke. Ada nggak bang ini kesalahan yang terjadi dalam proses pembuatan kopi wine ini bang?
3: Kesalahan yang kita pernah dapat itu kan saya ini sistemnya kan ngambil dari tuke kak. Misal saya sudah plot yang akan diambil ceri. Contoh kalau di Aceh Tengah itu jagong. Jagong itu masuk dia. Tapi ada juga di kampung-kampung tertentu di kecamatan Jagong itu nggak bisa. Tapi itu tetap dimasukkan sama tukinya, ngerti nggak kak? Kalau itu nanti hasilnya salah kita. Kalau contoh lagi di Aceh Tengah ini sabun. Atau inilah bukit itu kan lintasan. Terkadang dia bukan kopi bukit itu yang dikasih ke kita, entah kadang dari orang Lampahan pun yang punya orang Takengon yang punya kebun di Lampahan jualnya di bukit gitu. Ngerti nggak? Sambil lewat dia kan. Karena kopi ini tergantung daerahnya dia harganya kak.
0: Oh gitu, iya iya.
3: Kak kan sering kita dengar kan kenapa kita contoh ya kenapa di mana ya di Umang aja kita katakan di Umangnya ini ya bukan Blanggele di Umang ini katakan 250 ini contoh ya sementara di Blanggele bisa 270 di Sabun bisa 280 gitu.
0: Itu karena tempatnya tadi ya bang ya di daerah
3: karena
0: ya daerah
3: karena daerah dan hasilnya beda dia kak. Hasil akhirnya itu loh kan katakan di Blanggele dalam satu kaleng itu kita bisa dapat 2 kilo vin di Umang ini misal kita cuma bisa dapat 1,8 jadi nggak ada masalah Blanggele itu kita mahalkan Umang ini kita murahkan gitu. Tapi kalau saya nggak kompromi, saya nggak beli kopi rendah, nggak beli. Walaupun murah, nggak beli. Gitu.
0: Harus yang dari 1.400 mdpl tadi
3: ke
0: ya,
3: atas.
0: Pak?
3: Iya.
0: Oke.
3: Gitu juga.
0: Kalau apakah proses ini, anu bang, mempengaruhi harga jual kopi, bang?
3: Oh iya, jelas. Kalau kualitas itu nggak bisa bohong kita kan. Jadi. Namanya manusia terkadang dia mau murah kan. Ya udah dia ngambil segmen murah kan kita proses ini kan banyak. Prosesor ini kan banyak. Ya udah ambil aja yang mau jual murah dulu kalau saya nggak mau. Ini contoh sekarang Gayu Wine itu harganya 200. Kalau nggak mau 200 ya udah nggak apa-apa nggak usah dulu gitu.
0: Iya.
3: Okay. Nah, gitu sih kak.
0: Oke. Bang Syukran, kopi ini kan bukan kita bicara kopi bukan cuma soal minuman ya bang Bang Syukran ya, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan petani nih Bang Syukran.
3: Betul betul.
0: Bagaimana menurut Bang Syukran ketika melihat potensi kopi wine ini untuk meningkatkan nilai ekonomi petani kopi Gayu kita bang?
3: Alhamdulillah ya, saya kan di setiap kadang saya buat video-video selalu kan pada saat buka kopi wine gitu kan, membungkus kopi wine. Saya selalu mengajak itu orang Gayu ini secara umum anak muda lah ya, anak muda karena kan mungkin orang tua kita nggak mau dia karena terlalu lama prosesnya kan. Ayo jadi tuki kopi apakah di wine-nya atau di semi wash-nya atau natural atau full wash atau proses yang lain-lain pokoknya jadi tuki kopi gitu. Karena di kopi Gayu ini sangat menjanjikan. Apakah itu petaninya, apakah itu tukinya, karena kan kopi ini dinikmati dunia loh. Bukan kita aja yang ini kan, jadi nggak usah khawatir soal pasar gitu. Kita masing-masing nanti pasti punya pasar. Dan kalau saja petani langsung buat diprosesnya untuk wine, wah luar biasa kita itu, luar biasa. Karena dia kak, ini kita buka aja ya, biar orang Gayu tahu. Wine itu kita bisa untung 30.000 sampai 50.000 kak.
0: Itu
3: per kilo
0: oke okay. Itu per kilo jadi, ya kopi wine yang sudah jadi ya bang ya
3: betul Betul, green bean ngitungnya ya. Nah, jadi kali-kalinya gini, Kak. Kita beli gelondong itu kemarin tertinggi itu 280. Dibagi 1,8. Coba ini mana kalkulator biar ini ya, biar real ya. Maksud aku biar ada muncul nanti anak-anak muda lain. 280 dibagi 1,8. 155 modalnya, Kak. Tambah ongkos jemur 10.000 katakan 165. 165 modal kita per kilonya. Harga jual kita 200.
0: Oh iya.
3: Kan ada 35 di situ kan.
0: Betul betul.
3: Gitu sih, Kak.
0: Oke. Okay. Kalau petani lokal kita nih, Bang, udah banyak belum, Bang, yang mulai mengembangkan usaha ini, Bang?
3: Kalau petani langsung aku belum lihat, Kak. Ya, anak-anak muda mungkin udah ada puluhan orang lah yang buat-buat wine ya. Kalau petani langsung saya belum dapat. Ya, saya juga belum ngerti ini ya, di mana masalahnya ya.
0: Yeah.
3: Saya pingin ini pemerintah ikut serta dalam hal ini, Kak.
0: Yeah.
3: Edukasi gitu kan. Dinas UMKM, dinas apa sih yang terkait turun ke lapangan? Dinas pertanian boleh itu. Dinas pertanian kan dia yang langsung bertemu petani-petani kan.
0: Iya, pokoknya
3: edukasi terkait. Kopi itu jangan dijual gelondong semua. Saya ngerti di masyarakat itu kan rata-rata kebutuhannya mungkin ya semua dari kopi kan gitu.
0: Iya, betul.
3: Terkadang untuk belanja anak, untuk ini, ambil dulu ke toke kan gitu-gitu kejadian di lapangan kan.
0: Iya,
3: betul. Ya maksud aku itu dari misal dia punya kopi 1 hektar, kalau dia menghasilkan 1 ton bean, ya 300 atau 200-nya itu diproses.
0: Iya.
3: Minimal itu kopi full wash. Full wash itu kan hanya gabah dikeringkan itu full wash. Ya kalau bisa ya wine, silakan dipermentasi. Silakan datang ke gudang buka, dikasih informasi untuk warga Gayo semua yang mau belajar.
0: Iya.
3: Silakan datang. Ayo, yang ku tahu pasti ku kasih tahu. Kita berbagi di gudangku ini.
0: Oke, gitu, berbagi juga ilmu ya, Bang Syukran ya.
3: Iya, Kak.
0: Oke. Bang Syukran, ini ada tantangan terbesar dalam proses kopi wine ini apa ya, Bang?
3: Selama ini tantangan yang ku dapat itu cuaca alam aja.
0: Oh, faktor alam ya.
3: Iya.
0: Kalau musim hujan itu gimana tuh, Bang?
3: Itu yang sangat luar biasa, Kak. Terkadang kopi kita satu lapangan kena hujan, ya. Karena alam kita ini sekarang nggak bertanda-tanda lagi kayaknya.
0: Kalau
3: dulu aku masih ingat 3 tahun, 4 tahun ke belakang, kalau udah redup, ya mau hujan, kan gitu.
0: Nah,
3: ini terkadang waktu terang pun bisa turun dia.
0: Iya, kalau mendung juga nggak berhenti hujan gitu ya, Bang ya?
3: Gitu dia. Alam aja sih, terus ya pasti untuk pemula ya, untuk kita pun juga masih ada ya pasar maksud aku. Wine ini kan ini harus kita bilang ya, wine ini pasarnya itu terkecil dari kopi proses yang lainnya memang enggak. Kalau semi wash kita bilang itu kan bisa ratusan ribuan lot mungkin bisa keluar dari Gayo dan pasarnya menunggu. Tapi kalau wine ini memang harus kita cari-cari lah pasarnya. Pigi nanti ngamen. Kalau aku kan sistemku per tahun itu nanti pigi ngamen ke provinsi-provinsi lain gitu.
0: Oh,
3: datangin roastery-roastery.
0: Iya, gitu. Kita cari sendiri pasarnya gitu ya, Bang ya?
3: Betul, Kak.
0: Oke, kalau untuk ekspor nih, Bang, udah pernah diekspor, Bang? Kopi wine.
3: Kalau ekspor sebenarnya kopi kita setiap tahunnya pergi sejak 2020 ya. Namun bukan kita yang ekspor, masih orang Medan. Kayak ini yang terakhir kemarin kan 19,2 ton tuh. itu ke Dubai kopinya. Tapi orang Medan masih yang ekspor, kita penyedia di sini. Okay. Alhamdulillahnya kita udah komunikasi sama buyer ujungnya, orang Dubainya. Mm-hmm. Kita terus video call, tapi masih melalui orang Medannya. Mm-hmm. Gitu sih, Kak.
0: Berarti kita yang setor ke Medan, yang ekspor dari Medan ke Dubai kayak tadi yang Bang ya?
3: Betul, mm-hmm. betul, Kak.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ekspor sendiri ya, Bang.
3: Langsung
0: Syukran,
3: ya, Kak.
0: Langsung. Amin. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, Bang Syukran, bagaimana nih Bang untuk menjaga kualitas kopi agar tetap membawa nama baik Gayo ini, Bang?
3: Saya berbicara wine ya, mm-hmm. berbicara wine itu saya sudah buat SOP yang nggak bisa dilanggar.
0: Oke, okay, punya
3: jadi,
0: SOP.
3: Jadi saya punya tim mm-hmm. 6-10, 6 dikontrakan, mm-hmm. nanti ada hari-hari tertentu ditambah 4 orang gitu, itu hitungannya yeah. harian. Mm-hmm. Jadi SOP saya itu sudah saya bilang sejak awal dia kerja sama saya. Mm-hmm. Nah, itu nggak bisa dilewatkan mm-hmm. satu pun gitu. Contoh, mm-hmm. Sudah fermentasi 1 bulan, mm-hmm. misalnya hari ini 1 bulannya. Yeah. Hari ini wajib lepas dia, apakah itu cuaca mendung, mm-hmm. panas, mm-hmm. asal jangan hujan. Hari ini tetap wajib dilepas. Okay. Habis itu. Terus kapan ngangkut, mm-mm. kapan ngiki. Ngiki apa sih bahasa Indonesianya? Kita bolak-balik itu.
0: Apa ya? Di kopinya ya, dibolak-balik itu Bang ya?
3: Kopinya di kiki. Itu udah ada platform ya. Apa itu nggak bisa dilanggar. Dan tim langsung kita tegur kalau pada isu dilanggar mm-hmm. gitu aja sih untuk menjaga kualitasnya Kak. Mm-hmm. Dan saya itu udah ini setiap pagi absen dalam saya datang mm-hmm. ke situ mm-hmm. nanti siang datang lagi, nanti sore datang lagi gitu.
0: Oke, okay. Kalau SOP ini dilanggar, ini berpengaruh sama kualitasnya ini ya Bang ya?
3: Sangat, kopi mm-hmm. itu sangat sensitif Kak. Mm-hmm. Makanya kita bicarakan lebih dari awal sama mm-hmm. tim itu. Dia mau kerja sama kita, ayo. Okay. Kalau dia mau melanggar-melanggar, mm-hmm. bagus nggak usah kerja sama kita gitu. Okay. Disiplin lah intinya. Mm-hmm. Timku 7:30 harus ada di lapangan. Nggak ada, nggak usah datang lagi. Dia bayar 300.000 sama saya gitu.
0: Hmm, itu konsekuensi.
3: Konsekuensi ya.
0: Oke, okay. Bang Syukran, kita di menit-menit terakhir ya. Oke, okay, mungkin bisa Bang Syukran sampaikan closing statement ataupun mengajak untuk anak muda, generasi muda ke depan ini untuk ikut melestarikan atau ikut program kopi wine Gayo ini, Bang Syukran.
3: Oke, okay, untuk anak muda Gayo, anak muda Indonesia, ayo jadi tuki kopi. Mm-mm. Lagi-lagi saya bilang, jadi tuki kopi itu kita akan terancam jadi orang kaya anak muda. Amin. Tentu apapun yang harus kita lakukan dengan konsisten, disiplin pasti. Mm-mm. Habis itu kalau berbicara modal, saya dapat komentar banyak anak muda nggak punya modal. Mm. Jangan berpikir modal anak muda. Mm. Mulai aja dulu, insya Allah modal akan mengikuti kita. Karena saya ini banyak orang tahu sejarah saya. Mm. Saya ini bukan orang ada. Tapi kalau soal kemauan memang dari dulu banyak sejarah, banyak bukti juga kawan-kawan tahu. Mm-hmm. Sangat 47 lah semangatnya. Kalau negara mm-hmm. kita ini merdekanya 45 kan, yeah. 45 katanya, kita 47 semangatnya. Lewat 2 tahun lah dari negara kita. Mm-hmm. Gitu sih Kak. Nomor 2 itu modal. Cobalah mm-hmm. Nomor 2 banyak, cobalah banyak bercerita sama tuki-tuki lain atau mm-hmm. pengusaha-pengusaha yang lain. Mm-hmm. Banyak orang pasti dia nggak punya modal juga dulunya.
0: Yeah.
3: Tapi karena dia mulai konsisten, dapat dipercaya, karena mm-hmm. kepercayaan nomor 1 dari modal Kak.
0: Baik.
3: Itu yang kualami Kak. Mm-hmm. Ini contoh seperti sekarang ya. Uh-huh. Itu Peng itu berdatangan ke kita, Kak. Itu maaf kali harus saya bilang karena itu memang kenyataan ya.
0: Iya.
3: Itu kan modal itu. Ayolah ambil gitu.
0: Iya.
3: Jadi kalau didagangkan kan cocok bank itu. Saya sangat sepaham itu bank itu didagangkan. Tapi jangan untuk gaya hidup.
0: Iya. Nah,
3: itu terkadang masalah di kita.
0: Iya.
3: Ambil bank, beli mobil, beli tanah, beli perhiasan untuk istrinya kan itu masalah. Jangan anak muda, itu jangan lakukan.
0: Iya.
3: Gitu sih Kak.
0: Oke.
3: Okay. Terakhir itu Yakuza sih. Yakuza itu yakin usaha sampai. Itu dulu ditanamkan di hati masing-masing. Jangan belum mulai nggak yakin, udah mulai nggak yakin. Nah itu nol.
0: Tetap optimis
3: yakin,
0: ya.
3: Yakin usaha sampai.
0: Oke, okay,
3: kita
0: siap.
3: Tugasnya usaha. Soal hasil bukan urusan kita.
0: Iya.
3: Hasil urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, oke, luar biasa. Ya, baik pendengar, luar biasa sekali ya pembahasan kita di pagi hari ini pendengar. Dan ternyata secangkir kopi yang kita nikmati memiliki jalan perjalanan panjang pendengar. Mulai dari tangan petani, proses pengolahan, hingga menghasilkan cita rasa yang khas. Ya, kopi Wine Gayo menjadi salah satu inovasi yang menunjukkan bahwa kopi bukan hanya komoditas, tetapi juga bagian dari kreativitas dan kekayaan budaya masyarakat Gayo. Ya, terima kasih kepada Bang Syukran, Togi Kopi Wine Gayo, semoga berhasil, semoga kedepannya semakin jaya ya Bang ya.
3: Amin, ya Allah.
0: Oke, yang sudah berbagi informasi bersama kita di Takengon Menyapa pagi ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang sudah mengikuti program kita di RRI Takengon pagi ini pendengar. Ya, saya Nur Hayati pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI Takengon, Radio Kebanggaan Masyarakat Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, terima kasih warga Gayo.

0: sejauh pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pendengar ya.
1: Aduh, dialog
0: kita atau
1: ternyata nggak benar dari ya info ini. Yang
0: menyapa untuk edisi kali ini dengan temanya pendengar mengenal proses kopi Wine Gayo. Yang tadi pendengar ada bintang tamu kita ya, Bang Syukran, toko kopi Wine Gayo yang tadinya juga dibawakan oleh rekan share kita, Mbak Nur Hayati. Dan kini pendengar kita kembali lagi dalam program Ice Perry Rimba Raya. Jangan portal sembarang.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
2: Aku ini takut ketinggian.
1: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
2: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
1: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
2: Iya.
1: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
2: Terbang?
1: Uh-uh.
2: Kayak burung. Kok bisa?
1: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
2: Takut
1: pramugarinya cantik-cantik loh.
2: Masa sih? Di situ ada.
1: Iya.
2: Yaudah, yaudah.
1: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Mas, bensin seliter berapa ya?
5: 8.000 mas.
4: Kalau setengah liter berapa?
5: 4.000.
4: Kalau setetes?
5: Gratis.
4: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Nah, tentunya pendengar, cek fakta untuk edisi pagi hari ini akan kita bawakan terkait hoax bakal ada pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadi pemadaman listrik total di wilayah Pulau Jawa dan juga Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLM Persero pendengar memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan juga Bali adalah informasi palsu ataupun hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan juga TJSL PT PLN, Gregorius Adi Trianto pendengar, menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari pihak PLN dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat tentunya dalam menerima informasi yang beredar serta melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat tentunya diminta untuk tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Demikian cek fakta, pendengar, nantikan cek fakta lainnya tentunya hanya di SPRRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dari Jalan Buntul Nangka Pengennya Simpang Tiga Redelung, pendengar tentunya masih terus di program MySPRRI Rimba Raya Bener Meriah. Masih juga bersama saya Rikin Tona, pendengar yang terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari Kamis 25 Juni 2026, pendengar, hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini selingan musik informasi kita hadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: YII for Yay Info.
1: 1, 2, 3
2: Dari tempat. Dari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat

0: Satu,
1: ya,
0: dua,
1: ya, loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI, for yay info.
3: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik, akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
2: Nomor antrian 5 di loket.
4: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku salat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Nah, untuk pendengar, kali ini kita bagikan rangkaian informasi terkini dari situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id. Brazil memastikan diri sebagai juara grup C Piala Dunia 2026, usai mengalahkan Skotlandia 3-0 pada Kamis 25 Juni 2026 ini. Maroko turut menuju ke babak 32 besar setelah menang dramatis 4-2 atas Haiti pada laga terakhir grup. Hal tersebut pendengar membuat Brazil dan juga Maroko sama-sama mengkoleksi 7 poin, namun tim Samba berhak finish di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Nah, seperti yang kita ketahui pendengar, Brazil tampil dominan dan juga Maroko bangkit usai 2 kali tertinggal. Nah, tentunya pendengar, klasemen akhirnya di grup C sendiri Brazil 7 poin, Maroko 7 poin, Skotlandia 3 poin dan juga Haiti 0 poin.

0: FYI for yay info.
1: Kawagapat. Oh yes.
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Hey. Asiknya tuh main drumnya gue.
2: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Woi banget.
2: Singkopnya mantap.
3: Siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu enggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga tuh main drum sih, push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.
4: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
5: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
4: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
5: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
4: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
5: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
4: Nah, itu baru betul.
6: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Nah, kali ini berikan kita hadirkan rangkaian informasi lainnya, tentunya dari situs laman berita resmi RRI, yaitu rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan petani dan juga nelayan merupakan tulang punggung Republik Indonesia. Menurutnya pendengar, peran mereka tentunya telah menjadi bagian penting sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pernyataan itu pendengar disampaikan Presiden saat menghadiri Pekan Nasional Petani dan juga Nelayan di Gorontalo. Nah, Presiden mendengar mengatakan sejak awal berdirinya Republik, petani dan juga nelayan menjadi penopang perjuangan bangsa. Mereka membantu para pejuang ketika negara belum memiliki anggaran. Nah, sebagai mantan prajurit, pendengar, Presiden mengaku memahami besarnya peran masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dukungan petani dan juga nelayan kita menjadi kekuatan utama saat itu. Presiden menegaskan pendengar swasembada pangan harus dijaga melalui intensifikasi, eksistensifikasi dan juga hilirisasi. Ia juga mengoptimisasi pendengar turunnya Indonesia dapat menjadi salah satu lumbung pangan dunia. Selengkapnya turunnya pendengar bisa membacanya di situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id.

0: 来 Foyer Info。
1: Satu, dua,
2: tiga, dari tempat, dari tempat.
1: Udah, capek, berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya.
2: Dua,
1: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
4: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
5: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
4: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
5: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
4: Lah, kok gara-gara abang?
5: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
4: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
5: Bukan global, Bang. Global.
4: Iya.

Nah, bagi mereka rangkaian informasi terakhir yang bisa kita hadirkan untuk KDC pagi menjelang siang kali ini. Tentunya peringat updatean tergini gunung kita, yakni Gunung Puritelong. Laporannya peringat per 24 jam, ini laporan tanggal 24 Juni 2026, atau laporan hari kemarin ya. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut, suhu udara sekitar 18 hingga 25 derajat Celcius. Pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah nihil. Untuk visual lainnya juga nihil. Nah, pengamatan kegempaannya peringat, ada 7 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 15 hingga 20 mm dan lamanya gempa sekitar 9 hingga 20 detik. Untuk rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Puritelong tidak mendekati area kawah Puritelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah Fumarola dan juga Sulfotara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk tingkat kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Puritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Membuat laporannya sendiri ada Isanova Abadi, yang tentunya peringat informasinya kita input dari situs mangmaisdm.go.id. Tentunya untuk terkait Gunung Berapi Puritelong, peringat kita SPRRI Rimba Raya Bermeriah akan terus update setiap harinya.

Baiklah pendengar, demikian untuk program kita diselenggan musik dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Terusnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya rekan siar kita Muci Bro akan menemani Ruang di Keranda. Dan akhir kata siar kita undang petugas pamit undur diri dari Ruang di Keranda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngopi mulu, Bang?
1: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
0: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
1: Lah, kan ngopi juga minum ya?
0: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih, kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
1: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.
2: FYI for yay info.
3: Hai.
4: Hai.
3: Mana aja?
4: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
3: Oh, ini baru kelihatan.
4: Ih, masa?
3: Lagi ngapain?
4: Aku lagi ngeprint draft proposal.
3: Proposal lagi?
4: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
3: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
4: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
3: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
4: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
3: Boleh.
4: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
3: Oh begitu.
4: Yoi.
3: Boleh minta kertasnya nggak?
4: Buat apa sih?
3: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
2: FYI, for yay info.

0: Stefania!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
5: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara.
4: Republik Indonesia masih ada.
5: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
6: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
5: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
7: Dari sini Indonesia masih ada.
5: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
4: Republik Indonesia masih ada.
5: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: netesnya nasib wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

0: ini. Setiap tetes air begitu berharga.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semuanya yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz Radio Rimba Raya, yang tentunya diperluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah. Senang sekali ya saya rekan siar Anda Julpano Pacebro kembali hadir temani kebersamaan hari ini, tentunya dengan berbagai informasi-informasi ringan, juga nantinya ada program-program yang terus kami hadirkan untuk Anda, juga tembang cantik manis yang akan mengiringi kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya, hari Kamis manis tanggal 25 Juni tahun 2026.

Oke, baik pendengar, satu buah lagu cantik akan kami segera hadirkan untuk Anda. Dari era tahun 2020-an ya, ada Seven Icon yang akan hadirkan kembali tembang cantiknya yang bertajuk Playboy. Untuk Anda semuanya masih stay ya, together di AS di 90,1 MHz. Salam kompak terus, salam hangat terus untuk Anda semuanya. Tetap semangat jalani hari. Mudah-mudahan apapun yang Anda hadirkan hari ini, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya.

0: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangfood. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, kita akan membahas sedikit ya satu tema yang mungkin sangat connect dengan kehidupan kita sehari-hari. Memahami mana sahabat, mana kawan, mana juga itu musuh. Pendengar setia Rimbaraya, dalam perjalanan hidup ini kita bertemu banyak orang. Ada yang datang hanya sebentar, ada yang bertahan lama, ada juga yang memberi manfaat, ada juga yang justru membawa mudarat. Karena itu penting bagi kita untuk memahami siapa yang layak disebut sahabat, siapa yang hanya disebut kawan, dan siapa yang sebenarnya menjadi musuh kita. Pendengar, seringkali kita keliru menilai seseorang. Orang yang selalu bersama kita belum tentu dia menjadi sahabat. Orang yang sering memuji kita belum tentu tulus. Bahkan terkadang orang yang berani mengkritik justru adalah orang yang paling peduli terhadap masa depan kita. Pendengar, sahabat sejati adalah mereka yang tidak hanya ada di saat kita tertawa saja, tetapi juga tetap bertahan ketika kita sedang terjatuh. Mereka tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit, tidak menjauh ketika kita hilang jabatan, ataupun harta, atau juga popularitas. Sahabat yang baik adalah memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berani mengingatkan ketika kita berbuat salah. Yang kedua, ikut berbuat

0: Eh, Kezia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Tekniku, adik, tekniku, umur saya 20. Tekniku, kita, kuliah, kikulit. Saya mau jadi itu.
4: Ini suara anak disabilitas.
5: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

0: awal, kalau nggak salah di awal-awal tahun itu masih tinggi. Ini hari ini langsung
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 8 menit lagi terjelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, nanti kita akan bergabung lagi bersama dengan program 3 Era di Jakarta, hadirkan informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga, tak terkecuali dari olahraga-olahraga terpopuler di dunia maupun di Indonesia. Oke, baik pendengar, terkadang dalam hidup ya kita dihadapkan pada pilihan yang sulit antara logika dan perasaan, antara bertahan atau melepaskan. Saat semua terasa membingungkan, seringkali hati menjadi tempat terbaik untuk mencari jawaban. Nah, berikut pendengar sebuah lagu yang menggambarkan pergulatan batin dan pencarian jawaban dari suara hati. Dipopulerkan oleh grup Pasto, lagu ini mengajak kita untuk lebih jujur pada perasaan dan berani mendengarkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh hati. Oke, baik, ini dia Tanya Hati dari Pasto. Selamat menikmati.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang informasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan informasi-informasi teraktual dari dunia olahraga. Oke, baik pendengar, dari studio Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Cemetan Bukit, Kabupaten Bermeriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed, namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Beth Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball.
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawan, jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan.

0: ini yang membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan-nya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri Best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Arena Tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sesungguhnya.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan. tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 36 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, apa kabar aktivitas siang Anda? Gimana kabar tentunya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, baik pendengar, kembali bersama Bang Jibro ya, temani aktivitas Anda tentunya dengan sajian informasi ringan, inspirasi, serta lagu-lagu pilihan yang siap membangkitkan semangat Anda. Pendengar, terkadang yang membuat hari terasa berat bukanlah pekerjaan yang banyak, melainkan pikiran yang terlalu penuh. Maka sesekali berhentilah sejenak, tarik napas, syukuri apa yang telah Anda miliki. Lalu lanjutkan dengan langkah penuh keyakinan, karena setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Oke, baik, kembali kita hadirkan satu buah lagu yang penuh energi dan optimisme untuk Anda ya. Ini dia.
7: Bagian apaan tuh?
8: Oh, ayah, anak-anak, inyalan loh.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

anak yang sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan. Kesehatan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita semua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan lingkungan yang sehat. Mari jaga generasi kita agar tumbuh cerdas, kuat, dan produktif. RRI mengajak Anda membangun Indonesia dari anak-anak yang sehat. Anak sehat, bangsa kuat.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 13 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami di kanal Inspirasi dan Informasi Radio Republik Indonesia Rimba Raira yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Oke, baik pendengar, tahukah Anda bahwa tersenyum selama beberapa detik ternyata dapat membantu tubuh untuk melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi meskipun pekerjaan sedang menumpuk atau cuaca yang kurang bersahabat, jangan lupa untuk tetap tersenyum. Selain menyehatkan diri sendiri, senyum juga bisa menularkan semangat kepada orang di sekitar Anda. Karena senyum adalah bahasa kebajikan yang dapat dengan mudah dipahami oleh siapa saja. Bahkan dalam hadis disebutkan, kamu tersenyum dengan saudaramu dan itu adalah sedekah, ya. Sedekah tidak mesti mengosongkan kantong, ya. Tidak mesti membuat harta kita berkurang, tetapi dengan tersenyum, ya, membuat diri kita dapat berpahala dan tentunya membawa kebahagiaan kepada diri kita juga orang lain, ya. Oke, baik, masih dari rangkaian lagu-lagu penyemangat ya di siang hari ini untuk Anda semuanya. Kali ini kami hadirkan dari Jikustik dengan judulnya Puisi.

0: Sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah. Cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hanging kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: ILM Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga. Di Gayo, keluarga adalah segalanya. Imun anak sehat, sekolah lancar, dan orang tua kerja tenang, hidup jadi lebih sejahtera. Pemerintah dan masyarakat ada program bantuan, kesehatan, dan pendidikan. Jangan malu bertanya, jangan ragu memanfaatkan. Keluarga sejahtera, kampung kita pun kuat.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Mang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di Formasi 12 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sugeng siang seluruh RI Rimbaraya dan Andi Wai Penjenengan lagi ngerungok nih siaran niki ya. Ketemu meneh karo aku Bang Cibro yang program seni musik tradisional lan budoyo. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat ya, rezekine lancar, kerjone gampang, lansing lagi ning dalam mugo, mugo selamat tekan tujuan. Sedulur kabeh, jaman saiki ya wis canggih tenan. Wong arep komunikasi gampang, hiburan tinggal pencet HP. Musik saka negara endi wae iso langsung dirungok nih. Nanging ojo nganti mergo kemajuan jaman yo awakin dewi malah lali karo budaya lan tradisi sing diwariske simbah-simbah mbiyen yo. Nah dino iki awake dewi bakal ngobrol santai ngenai tema sing cedak karo urip masyarakat, yaiku manten lan musik tradisional merawat warisan di tengah modernisasi. Sedulur RRI, yang ngomong ke manten yo, sing kebayang biasanya rias manten atau tamu undangan, panganan sing enak, karo hiburan yo. Nanging sakjane acara manten kui luwih suka mung pesta. Nang budaya Jawa atau Gayo Aceh, soko budaya Nusantara liyane yo, manten kui ngandut nilai luhur. Ono doa ning kono yo. Ono adat, ono penghormatan marang wong tuo karo leluhur pastine. Makane musik tradisional duwe ni peran penting, ora mung kanggo rame-rame, nanging uga dadi simbol identitas budaya. Jaman biyen nek ono manten suara gamelan campur sari, rebana didong ya utawa kesenian daerah liyane dadi hiburan utama. Saiki kadang kalah karo sound system gede lan musik modern. Ora salah nggunakake hiburan modern yo, nanging budaya asli ojo nganti ilang pastine yo. Oke, kertonyo udah mendat janji karo Deni Caknan yo, tak wei ke sampean kabeh. Iki dia

Sedulur kabeh kertanya manut janji wis nekane awake ya saka formasi rolas lewat patang menit waktu Indonesia bagian barat. Tentu ini masih dalam program ya seni budaya, maksud kami seni musik tradisional karo budaya. Adapun yang menjadi tema awake yo saiki manten karo musik tradisional merawat warisan di tengah modernisasi. Sedulur kabeh, budaya kuwi yo ibarat oyote wit. Yen oyote kuat, wit bakal tetap kokoh yo senajan diterpa karo angin. Makaten uga urip kita yo wong sing ngerti budaya karo sejarah bakal luwih ngerti jati dirine. Gariko yo iso gabung yo neng 0853 8179 3206. Tentine untuk lagu-lagu Jawa sing jadi kesayangan yo. Oke, saiki disimak meneh salah siji lagu tradisional pilihan sing mugo-mugo ya iso nggugah rasa tresno marang budaya daerahe. Dariki darinya Sodik picering karo Intan Coco. Ya, lagu sing sering dijaluk karo pendengar-pendengar RRI Rimboroyo. Ya, kita hadirkan saiki nggiriko kabeh. Iki judule Rondo Kempling ya.

0: sih nasibnya wong miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti? Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta? Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto ayo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak, iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinya nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili, wes talah, ikut aku aye.
1: Gak, wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois.

0: numpuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, ding. Kalau nggak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ey.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Oke, baik, masih dari program seni musik tradisional dan budaya. Tentunya masih menjadi tema manten dan musik tradisional merawat warisan di tengah modernisasi. Sedulur eneri sing api atine yo, kadang generasi nom mikir musik tradisional kuwi itu kuno ya. Padahal nek dipahami sair-sair tradisional kuwi ketak pitutur lan wejangan urip. Ono ajaran hormat marang wong tuwa. Ono ajaran gotoroyong. Ono juga ajaran supaya rumah tangga rukun karo tentrem yo. Makane acara manten dadi salah siji cara paling apik kanggo ngenalke budaya marang generasi nom yo. Bayang no nek kabeh manten menggunakne musik modern tanpa unsur budaya lokal, suwi-suwi bocah-bocah orang ngerti maneh warisan budayane dhewe. Dan tentunya sedulur kabeh yo, ojo ayo pada jogo budoyo wiwit saka lingkungan keluarga. Yen ono hajatan beri ruang kanggo kesenian tradisional. Yen ono anak muda sing gelem sinau budoyo, ayo didukung. Lan sing paling penting yo, ojo isin gunakne budoyo daerah. Justru kuwi sing gawe awake dhewe beda karo istimewa. Dan tentunya budaya ora bakal urip neng mung disimpen nang buku. Budaya kudu ditampilkan, dipelajari, dan diwariske karo generasi nom. Oke, sadulur kabeh yo. Siji buah lagu atau tembang yo kami hadirkan neh karo sampean kali iki Intan Caca dengan judule Madiun Ngawi. Selamat ngerungokno ya.

Oke, baik sedulur kabeh ya, saiki waktune neng pukul 12:25 waktu Indonesia bagian barat. Ora kerasa iku persamaan kita wis tekan penghujung acara. Matur nuwun sanget kanggo sedulur kabeh sing wis setya ngrungokne program seni musik tradisional karo budaya RRI Rimba Raya. Moga-moga tema dina iki ya iso manten lan musik tradisional merawat warisan di tengah modernisasi. Iso dadi pangeling-eling kanggo awake dhewe supaya tetep tresno karo bangga marang budaya warisan leluhur nih. Aku Bang Cibro pamit undur diri ya. Tetap semangat, tetap nguri-uri budaya lan tetap setia bebarengan karo RRI Rimba Raya. Berikut satu buah tembang ya. Tembang iki sangat disukai karo Kak Sarah ya neng Ponsa. Oke, iki lagu nih mudah-mudahan tetap bahagia, tetap semangat karo tetap apa? Oke, wis ngrungokne ya. Ngidam pentol.

Bagi-bagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat ini informasi waktu untuk Anda 31 menit sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama kami dari SPRRI Rimba Raya yang dipancar luaskan dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Pai Gajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Bandar Meriah. Untuk Anda yang sudah mengambil jeda waktu beristirahat ya, selamat beristirahat, atau mungkin lagi beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Mungkin tanggung, sepertinya pepatah Inggris ini tepat untuk Anda. If you can do today, don't ever wait until tomorrow ya. Tanggung untuk berhenti atau sekali nanti berhenti setelah siap. Oke, baik, untuk Anda semuanya sehat terus. Satu lagu kita hadirkan berikut. Permintaan Kak Muna di seputaran nasir-nasir bawah ya. Mintakan satu lagu dari vokalnya Cheyenne dengan tajuk Yo Te Amo. Lagu ini untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Dapat salam kompak dari Kak Muna ya. Spesial kenikin Bapak nih jemaga. Aduh, Bapak ansahatnya ga. Nanti tos drama Moon. Oke, baik, langsung saja kita hadirkan. Ini dia.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali bergabung ya bersama dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi utama berbahasa daerah atau berbahasa Gayo. Oke, baik, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, RRI Takingan menyawahni kabar Serloni. Tarlo Kamis 25 Juni 2026. Saudara urum kami Budi, inilah kabar Serloni selengkapnya. Pemerintah mendegasen bantuan jaminan hidup jadup kin masyarakat terdampak bencana ibaginan utuh tanpa arah potongan. Lisa Dana menyawahni keber Serloni.
2: Pemerintah menegasen bantuan jaminan hidup kin masyarakat terdampak bencana ibagian utuh tanpa arah potongan. Masyarakat renyah melaporan ikara pelanggaran uan penyaluran bantuan. Kepala Dinas Sosial Gayo Lues, Jasiwa Mantase, menjelaskan kole bantuan berbeda karena hitungan berdasarkan ari jumlah anggota wansara kartu keluarga. Mula karena perlakuan beda, setiap jemaah menerima 450.000 per bulan, sawah total bantuan setiap keluarga menyesuaikan jumlah anggota si terdaftar wan kakak. Di sadana RRI Takingan menyawahni ke Barcelona.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues rumah sakit puskesmas nye BPJS Kesehatan munaranan rapat koordinasi persoalan layanan kesehatan i daerah. Lisa Dana menyawahni ke Barcelona.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues rumah sakit puskesmas nye BPJS Kesehatan munaranan rapat koordinasi membahas persoalan layanan kesehatan i daerah. Kepala BPJS Kesehatan Mahmul Ahyar menyoroti keterbatasan uang esensial di rumah sakit, termasuk uang epilepsi dan jantung. Rapat ini pe membahas antrian pasien si menumpuk akibat penuaan nomor SIDES. BPJS mendorong sosialisasi aplikasi mobil JKN. Kati pasien tas menyesuaikan waktu unggah urum jadwal pemeriksaan. Lisa Dana, RRI Takingan, menyawahni ke Barcelona.
1: Sejumlah korban bencana alam di Aceh Tengah, Arailan geremu dapat bantuan pemulihan pasca bencana. Mahyani menyawahni ke Barcelona.
3: Sejumlah korban bencana alam di Aceh Tengah menghadapi geru pasti bantuan pemulihan. Korban bencana alam 26 November 2026, Desa Kaukul Pegasing Aceh Tengah, Pajrul Munyawahan, bahwa leger menerima bantuan pemberdayaan ekonomi, biaya perabot atau pejabut, pegeri leni terimai. Seni kene gerai gerene arawan data, baik sosial, ekonomi atau pejabut, WP gerumu betih kusi halangu ikadun. Nupenah kena weku aparat desa isalahane, tapi kene aparat tapi gerpas mujawapi, senaya WP merasa kecewa. Menanggapi keluhan warga, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, Wan Program Halu RRI, Rabu 24 Juni 2026 menyalahi bahwa bantuan stimulana arah pepian jenis. Iku mah rusak berat itawarnai bangun huntara atau muni rumah atau dana tunggu hunian di tena deliwi 1,8 juta rupiah selama 2 bulan. Bantuan stimulan selanjutnya kenyara dana jabat, dana pengganti perabot, dana sosial ekonomi atau pemberdayaan ekonomi. Dana pengganti perabot jumlahnya 10 juta. Bantuan pemberdayaan ekonomi 5 juta per kakak. Sedangkan jabat per jemaah, Agus arah kakak arah 5 jemaah. Jadi itu 5 jemaah simunerimu. Rp15.000 selama 10 bulan. Oya kena berlaku kubayani jenis rumah rusak berat sedang. Berikutnya data kena Andalika bersumber dari Bangun by Address BNBA sehingga ISK Bupati Urum Porkopimda. Jadi jaduk penelitian perabot atau pemberdayaan ekonomi ini di sosial Sosone ku Kementerian Sosial I Jakarta. Mahyani Ari RRI Takengan Mulah Nika Berseruni.
1: Perkembangan teknologi rumarus globalisasi menomah perubahan kul iwan kehidupan jemadle. Iwan kemajuan jemeni budaya lokal tetap memiliki peran penting kin identitas jati diri bangsa. Mahyani menyawah Nika Berseruni.
3: Perkembangan teknologi rum arus globalisasi menemah perubahan kul iwan kehidupan jemadeli. Iwan kemajuan zaman ini, budaya lokal tetap memiliki peranan penting kin identitas jati diri bangsa. Semangat donya berkarya, olok penting kin ujegu warisan budaya, kati nilai-nilai tradisi geremosok iwan perubahan zaman ini. Budaya numa sekedar penaringan masa lalu, tapi juga sumber inspirasi berkreativitas sesuai kebutuhan generasi masa seni. Melansir Ari IDN Times, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa, Jumario menyawahni, budaya seharusnya menjadi sumber inspirasi kini melahirkan berbagai inovasi iwan perkembangan teknologi. Beragam tradisi daerah, agus seni tari, musik tradisional, bahasa, adat istiadat, sawah kerajinan lokal perlui perkenalan kusi memudeni. Orang cara memanfaatkan teknologi digital, budaya lape mau ikemas lebih menarik melalui konten kreatif, dokumentasi, atau promosi di berbagai platform. Pelestarian budaya ini memang dari perkembangan zaman, tapi mungkin inovasi kati tradisi tetap terjaga ikenal makin luas. Sejumlah upaya pelestarian budaya pernyai dorong kati warisan leluhur gerhanya jaga pelin, tapi juga ikembangan sesuai masyarakat modern. Mahyani, RRI Takengan menyawah Nike Berseruni.
1: Biak saudara nge kami sawahan ke Berseruni Ari RRI Takengan. Nantinan ke Berseruni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Brijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut. Apa kabar pendengar setia Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada ya. Semoga sehat, semangat, murah rezeki, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama Bang Cibro dalam program kesayangan kita semua, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, dangdut bukan sekedar musik ya. Dangdut adalah cerita kehidupan. Ada tawa di dalamnya, ada air mata. Dangdut adalah bahagia kita, duka kita, hobi kita, dan hiburan yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Dari kota hingga pelosok desa, dari petani hingga pejabat, dari anak muda hingga orang tua, semua bisa menikmati dangdut. Bahkan hari ini dangdut telah dikenal hingga mancanegara dan menjadi salah satu musik kebanggaan bangsa Indonesia. Karena itu pendengar, jangan pernah malu mencintai dangdut ya. Sebab di mana dalam irama gendang dan alunan melodi dangdut tersimpan identitas budaya yang telah menghibur jutaan masyarakat Indonesia selama puluhan tahun lamanya. Oke, baik pendengar, di edisi Kamis Manis 25 Juni 2026, Bang Cibro ingin mengajak seluruh pendengar untuk tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Tentunya jangan pesimis ya, harus optimis, karena hidup memang tidak selalu mudah. Tetapi selama kita mau berusaha dan berdoa, selalu ada harapan yang menunggu di depan kita. Oke, baik pendengar, seperti biasa, untuk Anda yang bergabung ya, untuk request lagu atau mungkin kirim-kirim salam, boleh langsung di 0853 8179 3206, nomor WhatsApp juga yang sama ya. Dan dua buah lagu yang kita putarkan tadi adalah permintaan spesial dari Kak Muna di seputaran asir-asir bawah. Piye kabare Kak, sehat? Moga-moga api-api wae yo. Oke, baik pendengar Pro Dangdut yang luar biasa. Terima kasih untuk Anda yang sedang berada di kantor ya, juga di kebun, ataupun di sawah, ataupun juga di pasar, di bengkel-bengkel juga ya, di pusat-pusat pertokoan, maupun yang sedang beristirahat di rumah. Tetaplah tersenyum, ingatlah masalah boleh datang silih berganti, tetapi semangat jangan sampai berhenti. Karena pendengar, orang yang optimis ya selalu menemukan peluang di balik kesulitan. Sedangkan orang yang pesimis hanya melihat kesulitan di balik peluang. Oke, baik, dua buah lagu dangdut secara berurutan kita hadirkan untuk Anda semuanya ya. Semangat, harus semangat ya. Oke, baik, dua buah lagu berikut mudah-mudahan memberikan semangat lebih untuk Anda semuanya ya. Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku. Untuk yang mendengarkan, tangan jangan sampai lupa untuk di atas terus.

0: minggu.
1: Wong enese nasibe wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
2: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
3: Lele, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi keto yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tingi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit sudah beranjak dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Katanya masih dalam program kesayangan kita, Ro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Pendengar, Dangdut memang unik ya. Saat hati sedang senang, Dangdut menjadi teman bergoyang. Saat hati sedang sedih, Dangdut menjadi tempat bercerita. Itulah sebabnya Dangdut dicintai oleh lintas generasi. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk lagu-lagu berikutnya. Oke, ada WhatsApp ya dari Mak Hendri dari seputaran Buntul Pepangi ya, kita bacakan sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Betul sekali Mak Hendri ya. My request lagu darinya Lady Rose yang judulnya Bantal Guling Jadi Saksi. Salam buat semuanya pendengar Erimba Raya dimanapun berada. Ya, mewakili mengucapkan terima kasih ya. Istimewanya buat keluarga yang lagi beristirahat. Buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas aja. Oke, baik Mak Hendri, terima kasih ya untuk atensinya siang hari ini. Salam sehat terus, salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya di 0853-817-9206 di nomor WhatsApp yang sama juga. Tentunya untuk pilihan lagu-lagu kesayangan, untuk salam-salam untuk orang-orang terdekat, atau mungkin ingin bertukar cindera mata. Boleh sekali ya. Oke, baik langsung kita hadirkan lagu permintaan Mak Hendri. Ini dia, Bantal Guling Bisa Bicara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 43 menit sudah kita arungi dari formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik, untuk lagu berikut ya, saya ilustrasikan. Manokna, itikna, kamengna, lembuna, kebupina, dumpuna, lakona, inongna, anukna, mutopina, dumpuna. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya. Setelah tadi kita berbagi cerita dengan kebersamaan di siang yang penuh semangat ini, saatnya kita beralih ke lagu yang siap menghibur sekaligus mengundang senyum Anda. Lagu Dumpuna yang berbahasa, yang bermakna ya, semua sudah ada. Dibawakan dengan gaya yang lucu dan unik dan penuh warna oleh duet maut yang selalu berhasil mengocok perut para pendengarnya, Ayu Kartika dan Berge. Siap-siap untuk tersenyum, siap-siap untuk terhibur, dan kalau kebetulan sedang santai, jangan lupa ikut bergoyang kecil di tempat masing-masing ya. Oke, baik, lagu kocak segar menghibur Dumpuna, duet maut Ayu Kartika, Berge. Oke, mari kita sambut, ini dia

0: Hei Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Kekeku, adik, kekeku, umur saya 20. Kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
4: Ini suara anak disabilitas.
5: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa. Cita-cita menjadi guru.
4: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 9 menit lagi kita jelang formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, satu buah WhatsApp juga sudah hadir di studio ya. Kali ini berasal dari Kak Tum di seputaran KD Aceh, Simpang Balik City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Cipro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Kak Tum. Hey, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, betul sekali. Ini dari Kak Tumirawati dari Dusun Kedesi Pangbale. Merequest lagu darinya Herlina Effendi, judulnya Suling Bambu. Salam sehat selalu buat Bang Cipro. Terima kasih dan sepenyar yang lainnya. Kini juga untuk mengucapkan terima kasih ya. Salam teristimewa buat Bojo Juni. Mudah-mudahan Bojonya masih mendengarkan terus ya. Ucapannya love you forever. Wow, romantis sekali ya. Salam sehat juga untuk semua pendengar setia hari Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih. Terima sekali sih kembali ya Kak Tum. Salam untuk suaminya ya. Mudah-mudahan selalu sehat, sukses untuk pekerjaannya dan jangan lupa bahagia. Oke, baik pendengar, kita hadirkan terus lagunya ya. Oke, baik, Marky Mark, hey, ayo kita simak.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan informasi yang terangkum dalam program Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Oke, baik, demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit sudah beranjak dari informasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Pelikublukan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik, sepertinya ada telepon ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita ya.
3: Dangdut adalah kita,
0: Bu. Piye kabare yuk, sehat Riko?
3: Bersawaya
0: Indahoy. Ini bahasa Indahoy. Bu haba lawitnya.
3: Ya, oya pengen mereka.
0: Ya, aduh, aduh, boh kita kuna kabar muka sehat ke ko.
3: Ino jero bang Gibru. Terima kasih, tetap baik saja. Aman,
0: amin.
3: Semangat jangan lupa.
0: Harus ya, hey, harus semangat dengan Pro Dangdut ya.
3: Tanda awet muda kita.
0: Asik. Nggak ke mamam kok kah?
3: Nggak bangun.
0: Hana ita
3: Ya mion.
0: Mion.
3: Nur hanya ita daging bangun.
0: Daging kerban mana ya kelen?
3: Ino kerba pemeh meh.
0: Nubu. Ino maklum gak?
3: Sarang kikring arek tosin pepe arek sana ni ni ni ni ni macam ni.
0: Oh, kaya iga daging kin krepe. Kami ni gadong kin krepe. Jadi Hana.
3: Gurih deh jadi orang janda ji. Banyak orang bersedekah.
0: Oh, gurih jadi orang janda.
3: Dari berusaha ni gitu bang Ui. Yang ini.
0: Ya, bantuan ni masih terima ni ga?
3: Ndorara bantuan ini alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Asalku senangnya deh kak Asalku bahagia ga?
3: Betul. Jangan lupa bahagia.
0: Betul.
3: Tituk.
0: Tituk.
3: Pakaiannya ke daging banger tuh.
0: Iya betul. Dabu kesini ndak nop jemai merah anumu merah kulkasmu go.
3: Betul bang Ara dengan kulkas
0: tuh. Hati pengemak selfie juga nu ini buat sate wajer berbagi kini. Betul. Gere dagingnya plastiki kagak.
3: Pahlai,
0: betul, keger kesih kejerangan dalenan kuahi betaga bagin kinwi teba.
3: Betul, kiri mana pun pasti kabangkan hari ini kuah.
0: Jadi, ya. Mantap ya, boh. Hananya lagu menikah, Rohul nikah
3: Lagu bang
0: Lagu mu Hana nih.
3: Nong lagu sendiri aja deh.
0: Oke deh, nanti kita puter ya. Terus, ya, genap ke Sarah.
3: Lagu-lagumu ya bang
0: Nubo.
3: Sana kata jana weh gitu. Gitu rumi. Manyan weh.
0: Iya, dulu lagu ke?
3: Iya,
0: betul. Asal pengeko DKI.
3: No, kami ke rumah ini dari rumah ini okay. Kakak Ira dan tetangga
0: ini. Gerang sebutan
3: Bapak Irada.
0: Betul sebutan gerang tetangga maka keti semangat tuh Ipi Bapak Iradahnya.
3: Bapak Irada.
0: Mama Irada.
3: No orang kampung ini dia mengerti.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Jadi gerang puni gerang putih gerang pusing yang nanti
0: tamu kita tamu. Ya, sate Bami Kai.
3: Hanina. Malam terakhir Sarah.
0: Boh, Hanamian.
3: Madu Sarah.
0: Madu ya. Aku galak di kul mengi lagun madu ni aku galak di hatimu. Nge kesiap di madu.
3: Inu, ini di madu. Semanis madu.
0: Semanis madu. Okey, ya. Boh. Sarah Mika eh.
3: Di madu ke. Punurnya bah. Rasa anu ya Israel rumiran nendang. Aja lu rasa kerasa aman nih bang.
0: Ya, yang mulai aman sini kak, mulai dami pagi apa ya?
3: Alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi anunya gemerah puisi.
0: Sahan. Ya.
3: Kalau
0: ya.
3: Kami merajut kayak unik nih. Maksudnya betul bang Ki. Maksudnya
0: nanti kekunan ya. Nanti kuna kenak murib gerak
3: nanti kuna kenak murib
0: betul koknya betul kai nanti melalui
3: aku Islam ni bang gerak jadi nama Palestina nah, baru
0: Ya betul
3: sabar mukitu sabar pakai no. Yang lagu yang kicin kicin no yang ngemeh pe
0: sabar izin serba
3: Palestina ngemeh kan
0: iya gali bersabar sabar
3: ngemeh mula baru anu umat
0: iya itu selalu yang ngemeh anu gak cerita ngemeh
3: kalau selok
0: kayak
3: merah kami jami
0: kini unik nih. Unik ini boh. Kita nampin
3: nanti sih. Alhamdulillah kita tolong menangis lami bangga.
0: Amin. Ya Allah ini kita doa
3: nurmur.
0: Betul kak. Kau ya betul ya. Jistu kara dia, jistu ya gerka.
3: Iya
0: kan betul. Boh. Sarami kak lagi. Ahana lagu buka.
3: Sarami bang. RW 3
0: RT
3: 5.
0: Boh.
3: Maksudnya abang kayak gak kuat sih sedih ger ke mampai RW 5 RW RT 3.
0: Oh gak ya gerara mu RW RT ini kampung mah ini kampung asir-asir atas so gerali.
3: Oke,
0: sok tahu.
3: RT 5 RW 3 mesti kita abang seru ger. Pokoknya kok salah mati. Lagi semangat udah ngasih.
0: Boh. Penting semangat ya.
3: Salam-salamnya bang.
0: Kita salam
3: di sana. Aku pun bisa Inggris kok.
0: Betul.
3: Salam-salamnya kena abang deh mulai ini. Mudah-mudahan
0: berizin.
3: Pas warga. Amin, panjang Allah. Umur dan rezeki. Besok jumpa lagi.
0: Okay, baik. Berizin kamu.
3: Yang
0: grilan
3: bang.
0: Oh enggak, grilan kita boh. Sambungan jemian. Boh.
3: Dan tak lupa pulang untuk karyawan dan karyawan. Itu trek nabang yang negeri ke meling-meling nurun dor ya.
0: Betul kuyuren betagam ya, seserempu.
3: Kita doakan semuanya bang. Tak lupa pula dari bang sampai Maruki bang.
0: Okay.
3: Salam lewat udara semuanya.
0: Salam lewat udara
3: semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kamoy. Oke, baik banget, ada Kak Moy dari Asir-Asir sudah bersama kita di siang hari ini. Salam sehat, salam kompak terus tentunya kita ucapkan. Assalamualaikum Prodangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, betul sekali. Dengan Caca, apa kabar Ca?
4: Kurang sehat bang.
0: Oh, anakmu sakit dek.
4: Hari telah menemui tabar.
0: Oh, ini nggak kepangan waktu, woy.
4: Ini, bang. Aku rebusinnya pojok ini di 5 mudil.
0: Iya. Galek aturan belin ko deh yang terus top adik. Galek peperah-perah pojok ke 5 ke? Zaman modern ini perah-perah pucuk kelima kuping sakit. Kini abang kan nangu anu, nangu entrostop, nangu diapet, beta.
4: Rencana itu malah abang sedang ke si alam ini ngopinya kamu dari si
0: pinggir abang. Kucik dikin sen, woy. Gerengok beli, boh. Sen rem deliwi tuh yang bantal ngemelapuk, teba. No, aku keku teropong ngari game. No, kimenan nyesena tebakin kesehatan yo. No, ini. Dabo kesi tak sakit tipes nyenguruki tanoh gemerahi ketol. No, ini zaman

0: Aku gunanya geliatin gue. Aduh,
1: aku
0: wakitin. Oh, ya,
1: nemu. Kena cuma noyang wakit.
0: Tapi nemu kena ucit ga?
1: Nggih,
0: Bang. Nggih, yo, lho.
1: Kakak kesehatan diri, kakak
0: pira mungkin. Iya, ya. Boh, mi penting sehat juga.
1: Oh,
0: Bang. Nggak karam kurang, boh, anune. Olong ni geli mana arga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti pacah mangan mulu, woy.
1: Boh, gila aku mangan siang bang bintang
0: men. Betul, nanti kena germo jantar nyolong kupi ya itu mis nu.
1: Kati ada energi ya kita ngadulung kupi aja.
0: Nah ke sip jereng kupi yang kak uah meh betaga kat batang kinutem betaka ulung mian. Boh. Hananya lagu mudik titir sehatku.
1: Lagu apa titir sehatku?
0: Ya.
1: Lagu pertama ke lambayan terakhir dari Imam Esa Arifin.
0: Lambayan terakhir Imam Esa Arifin. Ya.
1: Catatan yang digeringan dikali faktor uang yang digeringan.
0: Oh, geren ini.
1: Lagu kedua dari Nain Selarasati Jodohnya Takdir.
0: Nain Selarasati Takdir. Ya. Ya.
1: Ketiga dari Dewi Persik deh.
0: Dewi Persik boh.
1: Jujurnya suara hatiku.
0: Suara hati. Ya. Kak Amoyna kene gere ayanu kene. Nanti osan bewene anu kene lagu ini si puter ke cacawan niroe kene. Kune ketahin diga.
1: Kak Amoyna deh put. Kak Amoyna puter nganya bang. Cuma di salah mebah tetikik
0: deh. Oh tetikik deh. Pengiku kayak Kak Amoy. Kune ketakun diga si Malakama ini. Ipangan mati ama geripangan mati ini. Ya. Boh, parami kita putaran deh, boh.
1: Ya, bang, salam kecil tengah momennya deh, boh.
0: Ya.
1: Masih pesi tengah momennya acara pros dan drone.
0: Iya.
1: Semoga kedepannya RRI Baraya lebih maju.
0: Amin, amin.
1: Sinar di udara.
0: Amin, menyala pokoknya RRI Baraya deh, ga.
1: Nyala
0: terus ada dulu. Terus ada dulu. Haram tiba teduh deh minyaknya gal. Boh.
1: Boh aja tabang
0: boh. Boh kita. Berjen boh.
1: Boh bang sama
0: kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah ada Caca juga dari seputaran Jamur Ratu ya. Sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Terima kasih banyak Caca untuk atensinya. Salam kembali terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik. Berikut ya, ada permintaan dari Kak Tum kembali. Dengan satu lagi Bang Cibro boleh. Kenapa nggak boleh untuk Kak Tum ya? Judulnya sekedar bertanya dari Dina Mariana. Semangat selalu Bang Cibro, angkat kaki tinggi-tinggi. Hey! Jatuh dong ya. Oke Kak Tum, asal Kak Tum semangat, kita hadirkan lagunya berikut ya. Jangan lupa, tangan tetap di atas. Ini dia.

0: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Oke, baik pendengar, next coba kita ke asir-asir atas ya. Ada Kak Amoy, kita hadirkan lagu permintaannya dari Sang Haji Iroma, Roma Irama, pencering bersama Rita Sugiarto. Ini dia, Malam Terakhir.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 42 menit sudah kita lalui dari Permasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, sepertinya kita sudah ada di ujung acara ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia RRI Baraya 90,1 MHz yang telah menemani Bang Cibrus yang hari ini ya. Ingat pesan kita hari ini, Kamis manis, jangan pesimis, tetap optimis, tetap bersyukur, dan tetap semangat. Karena hidup akan lebih terasa lebih indah ketika dijalani dengan hati yang lapang dan pikiran yang positif. Saya Bang Cibro pamit undur diri, salam dangdut untuk seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, dangdut, dangdut adalah kita, dangdut bahagia kita. RS sekali di udara, tetap di udara.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, saat itu kita akan bergabung bersama dengan Programa 1 RRI Jakarta. Pendengar, untuk kita ikuti Programa Beranda Asta Citana.

Yang ketiga pendengar, kita akan ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan. Dan terakhir kita akan ke RRI Malang dengan tema gerakan urban farming warga Malang dukung Astacita Nasional. Oke, baik pendengar, tentunya dari studio dari Jalan Buntel Nangka, Kampung Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan untuk Anda tentunya selamat mengikuti.

0: Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa, rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Mm-hmm. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Hmm. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Oh. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu. Terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi. Gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu. Hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada. Ada ya.
4: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat,

0: ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya. Karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Astacita ini. Nah, tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
6: Ya Bu, tanya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya.
6: Ya. Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada

0: cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandi Cermin dan juga Pondong Ru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, gitu, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyebaran PKN ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
1: Iya.
0: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
1: Iya. Nah,
0: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
1: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
0: Tentunya dia jadi padi.
1: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah mungkin apa namanya ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya? Masih
0: ada, belum maksimal di kita pasang oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.
0: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur,
1: yeah,
0: itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya pakai itu. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berisi dengan petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
1: di closing kita
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
1: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pulau, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Berarti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif. Kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
5: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
6: Iya, waktu itu kita berawal dari 20, terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
5: Oke. Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
6: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
5: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
6: Ya itu tadi. Kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
5: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
5: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
5: Oke, gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
5: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
5: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
5: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya,
2: betul
5: Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
4: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti beranda Asta Cita Berjaringan dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya. Untuk selanjutnya kita nantikan kumandang ajan salat asar wilayah Dulu Mudah Meriah dan sekitarnya pendengar. Untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu religi menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu.

0: Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: "Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain."
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: "Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian."
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya baik pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, masih dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlong, Kabupaten Bener Meriah. Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang Ajan Solat Asar untuk wilayah Redlong, Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya. Semoga setiap amal ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala khilaf dan dosa, serta senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya pendengar, usai menunaikan ibadah sholat asar, semoga hati kita semakin tenang ya, pikiran kita semakin jernih, dan semangat untuk menjalani aktivitas sore ini pendengar semakin bertambah ya. Mari kita jadikan waktu yang tersisa di hari ini untuk memperbanyak kebaikan, menjaga silaturahmi, serta menebarkan manfaat bagi sesama. Tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya, Radio Kebanggaan Masyarakat Dataran Tinggi Tanah Gayo, yang senantiasa hadir menemani aktivitas Anda dengan beragam informasi, inspirasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan terbaik tentunya. Pendengar, usai menunaikan ibadah sholat asar, kini saatnya menikmati suasana sore yang semakin sejuk ya pendengar. Selanjutnya rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan menemani waktu santai Anda dalam program Sore Ceria. Berbagai lagu penuh makna, romantika kehidupan, semangat dan inspirasi akan kami hadirkan khusus untuk mengiringi aktivitas sore Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tetap bersama saya Yasman yang menemani Anda, senang hati akan menemani perjalanan sore Anda bagi pendengar yang sedang beristirahat di rumah, yang sedang sedang pulang dari kebun, dalam perjalanan maupun sedang berkumpul bersama keluarga. Semoga alunan musik yang kami sajikan dapat menjadi sahabat terbaik ya di penghujung hari ini. Mari nikmati kebersamaan tetap di RRI Rimba Raya 90,1 FM, radio yang selalu dekat di hati masyarakat Gayo. Dan inilah Sore Ceria menghadirkan musik terbaik untuk sore yang lebih bermakna.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedalengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI Radio Piala Dunia.
1: FYI, for yay info.
2: Neng, makasih ya.
3: Apaan sih?
2: Biasa nih, tanda tangan.
3: Emang laku?
2: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
3: Sepatu semua?
2: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana.
3: Dari mana?
2: Perancis.
3: Wih, mantap.
2: Mantap kan?
3: Buat gue ya satu.
2: Enak aja.
3: Eh, mau gue ceritain gak?
2: Mau dibuka gak?
3: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
2: Hah? Emang kenapa?
3: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Buat melindungi kaki.
2: Oh, emang ada ceritanya?
3: Gue ceritain ya.
2: Boleh.
3: Begini ceritanya.
2: Oke.
3: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
2: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, tapi itu kan...
2: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
2: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
1: FYI, for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.
5: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
6: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
5: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
7: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah hadir dua lagu ke menemani kebersamaan kita sore ini. Pendengar, semoga alunan lagu-lagu tersebut dapat menghibur hati dan menjadi teman yang menyenangkan di tengah suasana sore yang diguyur hujan, pendengar ya. Pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah, di tempat kerja maupun dalam perjalanan, ya tetap berhati-hati pendengar ya, dan jaga kesehatan di tengah cuaca yang cukup dingin ini. Semoga hujan yang turun membawa berkah, menyuburkan alam, dan juga memberikan kesejukan bagi kita semua. Masih bersama saya Yasman dalam program Sore Ceria hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan terus menghadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia pilihan yang siap menemani waktu santai Anda menjelang petang. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap setia bersama RRI Rimba Raya dari Jantung Dataran Tinggi Tanah Gayo, menghadirkan musik, informasi, dan informasi untuk Anda semuanya tentunya. Saatnya kita lanjutkan pendengar, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan ini dengan deretan lagu Indonesia berikutnya. Selamat menikmati, selamat sore. Semoga semakin ceria ya bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
3: Intermezzo.

Terhadap sebelum kita melanjutkan rangkaian lagu-lagu Pak Pensia dan mendengar dalam program Sore Ceria ini, nanti saat lagi kita ikuti dulu Lintas 17 Koruminus Aceh yang akan menghadirkan berbagai informasi dan berita terkini dari daerah seputaran Aceh. Pendengar ya, tetap bersama kami karena setelah Lintas 17 usai, saya Sman akan kembali menemani Anda dengan sajian lagu-lagu dari dataran Tiki Tanah Gayo hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Rimba Raya 90,1 FM, sekali di udara, tetap di udara. We'll be right back.

0: Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter Sokorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lisa 17 siaran Bita Berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar tindak lanjuti aspirasi terkait sarana pertanian. Sementara itu pendengar, gempur rokok ilegal, Bea Cukai Blok Sumawe musnahkan lebih dari 20 juta batang rokok. Siaran Bita Berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharrem Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampong Lam Aling, Kecamatan Kuta Codgli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
2: Melaksanakan ini supaya lebih sempurna, waduk ini lebih sempurna dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengkaji kebutuhan peningkatan embung agar memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menampung air sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di masa mendatang. Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Maksud kami, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Loksmawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Loksmawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPP BC Tipe Madia Pabean C Loksmawe Bambang Sutarjo menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026.
2: Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Loksmawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 terkait cukai.
1: Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Loksmawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas untuk saling bersinergi dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh, khususnya Loksmawe dan Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat gelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan bordir yang berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Aceh Barat. Ketua Dekra Nasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan pelatihan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki kecakapan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha maupun lapangan kerja. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta yang akan mendapatkan pembelajaran serta praktik keterampilan bordir selama masa pelatihan itu. Dengan keterampilan bordir ini sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan serta dapat menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.
4: Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini mereka bisa terampil dan bisa berpenghasilan lebih. Yang bisa kita lihat di daerah lain yang juga mendapatkan pelatihan seperti ini, mereka sudah berpenghasilan 10 sampai 15 juta per bulan. Sehingga tidak ada lagi nanti pengangguran yang dapat mengurangi pengangguran yang ada di Aceh Barat. Nah, alhamdulillah ini tahun kedua kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan yang awalnya tahun lalu mendapatkan sebanyak 70 juta, alhamdulillah tahun ini dapat 100 juta dari bantuan pemerintah dan satu provinsi cuma dapat 2 kabupaten, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh. Nah, alhamdulillah tahun ini Aceh Barat diberi kepercayaan lagi mendapatkan bantuan pendidikan di perusahaan ini.
3: Melalui pelatihan tersebut, Dekranasda Aceh Barat berharap agar para peserta dapat menguasai keterampilan bordir dengan baik dan memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang produktif. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor kerajinan dan industri kreatif. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayu.

0: Pendengar, kopi Gayo Wine kini menjadi salah satu varian kopi yang dapat dinikmati oleh para penikmat kopi di dataran tinggi Gayo. Bahkan untuk pemasarannya kini juga telah mampu menembus pasar dunia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Kopi Gayo Wine menjadi salah satu varian kopi asal dataran tinggi Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cita rasa khas hasil proses fermentasi alami menghasilkan aroma unik dan rasa asam. Salah seorang pengusaha kopi Gayo Wine, Sukran Bintang, mengatakan salah satu syarat kopi Arabica yang baik untuk diproses menjadi varian tersebut adalah yang tumbuh minimal di 1400 meter di atas permukaan laut karena memiliki kulit yang tebal. Selanjutnya, biji-biji kopi yang dipanen akan difermentasi di dalam media plastik kedap udara dengan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian baru dilakukan penjemuran sekitar 10 hari hingga 1 bulan sesuai kondisi cuaca. Disebutkan proses yang tergolong panjang itu membuat kopi Gayo Wine kaya akan aroma seperti bunga dan buah-buahan. Kendati sangat mirip dengan aroma minuman wine, namun sama sekali tidak mengandung alkohol.
2: Dia melalui proses fermentasi selama 1 bulan minimal, ada pernah juga kita buat sampai 2 bulan, tergantung pasar. Ada pasar yang mau rasanya lebih strong, ada pasar juga yang lebih soft seperti itu. Jadi dari rasa sangat jauh. Kalau wine itu asam buah ya, jeruk juga di situ, nanti ada aroma bunga gitu. Kalau di wine lebih ke fruity dia.
1: Terkait pemasaran sendiri, tambah Syukran, terakhir usaha yang dimilikinya melakukan ekspor sebanyak 19,2 ton kopi Gayo Wine ke Dubai yang dilepas langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada 11 Juni lalu. Selain itu, dirinya juga terus mempromosikan kopi Gayo Wine dari hasil usahanya yang berlokasi di Kampung Umang, Kecamatan Bebesan, ke berbagai daerah di Indonesia agar produknya terus dikenal oleh masyarakat luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengusulkan daerah tersebut untuk menjadi kota pengembangan sastra di Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 di Bor Telaga Takengon pada Rabu kemarin. Wabu Muksin menyebut pemerintah Aceh Tengah menyambut baik pelaksanaan PPN yang dilaksanakan di Takengon. Wabu Muksin berharap agar Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi kota sastra di Aceh. Pertimbangannya mengingat Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, seni tradisional, dan sejarah yang kuat. Pengembangan ini katanya didukung dengan letak geografis Aceh Tengah di dataran tinggi dengan hawa sejuk. Aceh Tengah juga dikenal dengan daerah produsen kopi terbaik dunia.
4: Kabupaten Aceh Tengah dapat dikembangkan menjadi sebagai kota sastra di masa yang akan datang. Dikarenakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah memiliki kekayaan budaya, sudah beberapa budaya yang kita lihat mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, dan pasti banyak budaya-budaya lainnya. Kemudian ada sejumlah tradisi-tradisi dan sejarah-sejarah serta bentang alam yang luar biasa.
3: Wabu Muksin melanjutkan pengembangan wilayah menjadi kota sastra juga dimaksud untuk memajukan wilayah tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Aceh. Tujuannya, kata Muksin, untuk memajukan sektor pariwisata dan UMKM yang ada di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17.

0: mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang menilai sarana penampungan dan pembuangan limbah pada ketiga dapur tersebut masih belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Tiga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Sabang hingga saat ini belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Ketiganya belum memenuhi persyaratan sanitasi karena sistem penampungan dan pembuangan limbah yang tersedia masih belum sesuai standar kesehatan lingkungan. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang Dr. Edi Soeharto mengatakan persoalan pengelolaan limbah menjadi kendala utama dalam proses penertiban sertifikat. Kondisi tersebut ditemukan saat tim melakukan pemantauan terhadap dapur MBG yang beroperasi di Kota Sabang.
2: Hasil survei kami untuk tempat pembuangan dari hasil limbah itu belum layak kami anggap karena di situ masih belum ada tempat penampungan yang khusus untuk limbah dari MBG tersebut. Salah satunya mengganggu lingkungan sekitarnya dan berbau. Itu kan berbahaya bagi masyarakat dan akan mengakibatkan pencemaran air terutama sumur-sumur yang ada di sekitar situ. Jangan dapur MBG itu bersihnya saja di dalam. Saya mengharapkan hasil limbahnya itu tolong diperhatikan. Kalau mengharapkan izin yang baik dan sempurna, itu harus memenuhi standar-standar yang telah ditentukan.
1: Menurutnya, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi dapur. Selain itu, limbah juga berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air yang digunakan warga sehari-hari. Dinas Kesehatan juga menerima sejumlah keluhan warga terkait aroma limbah yang berasal dari aktivitas dapur MBG. Limbah sisa makanan yang mengandung protein dan lemak dinilai mencemari tanah maupun sumber air apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ia menekankan tempat penampungan dan pembuangan limbah harus dibuat tertutup, tidak menimbulkan bau, serta tidak dibuang langsung ke laut karena dapat berdampak terhadap ekosistem dan biota laut. Edi mengimbau seluruh pengelola dapur MBG di Kota Sabang agar tidak hanya memperhatikan kebersihan area pengelolaan makanan, tetapi juga pengelolaan limbah yang dihasilkan. Ia berharap sarana pengelolaan limbah yang masih belum memenuhi ketentuan dapat segera dibenahi sehingga seluruh persyaratan higien sanitasi dapat terpenuhi. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kota Subulu Salam gelar gerakan pangan murah di simpang kiri, beras, minyak, dan telur dijual murah untuk cegah inflasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Subulu Salam bersama tim pengendalian inflasi daerah memperketat intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga barang pokok di tingkat konsumen. Langkah taktis itu diwujudkan melalui gerakan pangan murah yang dipusatkan di halaman Masjid Al-Munawarah Desa Subulu Salam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri. Pasar subsidi yang digelar itu sengaja menyasar wilayah padat penduduk untuk memotong rantai spekulasi harga akibat fluktuasi pasokan. Otoritas daerah mengkonfirmasi bahwa komoditas yang disediakan telah disesuaikan dengan kebutuhan real rumah tangga pasca pergeseran musim dan momentum hari besar. Dalam operasi pasar tersebut, volume logistik disalurkan mencapai tonase yang cukup besar untuk menjamin pemerataan. Sedikitnya terdapat 600 sak beras stabilisasi, pasokan dan harga pangan SPHP ukuran 5 kg, 1000 papan telur ayam, 1800 liter minyak goreng kemasan minyak kita, serta 400 kg gula pasir. Kepala Dinas Pangan Kota Subulu Salam adalah sah menjelaskan bahwa penetapan harga jual dalam gerakan pangan murah itu berada jauh di bawah harga eceran tertinggi atau head pasar tradisional saat ini. Komoditas beras SPHP dipatok Rp60.000 per sak, sementara telur ayam Rp45.000 per papan. Gula pasir dan minyak kita masing-masing dijual seharga Rp15.000 per kilogram.
4: Untuk kegiatan hari ini, adapun sembako yang kami sediakan ada 4 komoditi. Yang pertama beras, minyak goreng, gula dan telur. Jumlahnya kalau minyak goreng ada 1.800 liter, telur ayam ada sekitar 1.000, beras ada 600, gula 400 kg. Jangan gundah, ya, jangan takut karena tidak ada bahan pokok. Kami selalu mengontrol dengan harga-harga sembako di pasar. Kebetulan petugas kami tugaskan setiap hari untuk memantau itu. Ketika melonjak harga barang sembako,

0: itu akan kami laksanakan pasar murah tertutup pada hari ini.
1: Badalsyah menambahkan koordinasi lintas sektor dengan jajaran TPID dan pihak Bulog Sublu Salam terus diperkuat demi memastikan kepastian stok di gudang tetap aman. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97,7.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Korwildos Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM. Pendengar, untuk selanjutnya dalam program Sore Ceria akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
5: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
3: Intermezzo.
6: RRI, Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
7: Net, sini, aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
8: Kenapa emang?
7: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
8: Oh gitu. Cukup deh, aku ikut seneng ya.
7: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
9: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
10: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
11: Aku kopi susu, Mbak.
12: Siap, Mas.
10: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
11: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
10: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
12: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
10: Gaji udah masuk nih.
11: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
13: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
14: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
15: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
14: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Tulang Kapaya Gajah Simpang 3 Redlung. Pendengar masih dengar rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo dalam program Sore Ceria pendengar ya. Di sore hari ini masih bersama saya Yasman yang menemani Anda. Kali ini dari Kabri Walilinge ke ruang negara Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Cep, pedagang apa yang nggak bisa ditawar?
4: Apaan, Cep?
3: Tukang roti.
4: Loh,
3: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi nggak bisa ditawar.
2: Intermezzo. FYI for Yay Info.
5: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
6: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
5: Seru tahu.
6: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
5: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
6: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
5: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
6: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
5: Ayo.
6: tapi gendong.
2: FYI, for yay info.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan pendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Uga yang menemani Anda, dan masih bersama saya Yasman yang menemani Anda. Kali ini hadir dari, ya belum nih, anak dari Asmawati. Kalau tidak salah pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya demikian untuk program Sore Ceria menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayu, pendengar. Dan selanjutnya kita nantikan kumandang azan sholat maghrib wilayah Redlung, Bunda Meriah dan sekitarnya, yang mana untuk jadwal sholat maghrib wilayah Redlung tepat pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: kini tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang ajan sholat maghrib untuk kuliah Dulung Bunda Maria dan sekitarnya pendengar. Untuk selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Untuk Anda dimanapun berada, selamat malam kami ucapkan dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang 3 Dulung, Kabupaten Bunda Maria. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga seluruh amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah pendengar, jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama kami di 90,1 FM.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Nah, kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justis sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga ya?
13: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi.

0: informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing dan sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarifuddin Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ada Tundarainain.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
3: Keluarga udah sekitar 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
5: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
4: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
6: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
4: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan

0: Petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
3: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
4: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
5: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
6: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
7: Penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
8: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
7: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Untuk Anda dimanapun berada, selamat malam kami ucapkan dari Jalan Tunang KPA Gajah, Simpang Tikar Delung.

0: FYI, Foyer Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
3: Intermezzo.
4: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
3: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terus jawab selamat malam dan pendengar. Demikian untuk edisi kebersamaan kita di hari ini pendengar 25 Juni 2026. Dan setelah itu tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Takingon untuk mengikuti program selanjutnya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebagai penutup jumpa kita hadir dua lagu keluar negara Anda. Dan saya yang bertugas, Yasman, pamit undur diri. Akhirnya kita akan mencapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
0: Rio, Pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.
3: FYI for Yay Info.
4: Hap, satu, dua, tiga.
5: Dari tempat. Dari tempat.
4: Udah, siapa? Berhenti.
6: Cukup kayaknya ya.
4: Udah ah capek. Minum ini nih.
6: Oke. Thank you.
4: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
6: Iya. Ada kerjes-kerjesnya gitu.
4: Enak gak?
6: Enak banget.
4: Seger gak?
6: Seger banget.
4: Mantap.
6: Ini namanya minuman apa sih?
4: Itu minuman bersoda.
6: Oh,
4: iya.
6: Bersoda.
4: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
6: Dari mana ya asalnya ya?
4: Nah, mau tahu sejarahnya?
6: Boleh.
4: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
6: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
4: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
6: Oke deh.
4: Ya.
5: Satu.
4: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
5: Tolong ya.
3: FYI for Yay Info.

Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang di kawasan Takengon dan sekitarnya, untuk malam hari ini akan tiba kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk malam hari ini. RRI Takengon merangkaikan terus rangkaian lagu dan juga informasi.

tahun 2026, Polsek Mesidah Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan bakti sosial dan religi dengan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat serta melaksanakan gotong royong pembersihan rumah ibadah di wilayah hukumnya pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Mesidah Ibtu Kemat NH bersama personel Polsek Mesidah dan Babin Kamtibmas. Dalam kegiatan itu, jajaran Polsek Mesidah menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga yang membutuhkan sekaligus melaksanakan bakti sosial pembersihan menasa muhajirin di Kampung Sosial Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bandar Meriah. Sebanyak 30 warga menerima bantuan sosial diserahkan secara langsung oleh Kapolsek Mesidah bersama personil penyaluran. Penyaluran bantuan tersebut menyasar masyarakat yang dinilai layak menerima sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Mesidah. Kapolsek Mesidah bersama personil tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga turun langsung melakukan aksi bersih-bersih rumah ibadah. Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat Hari Bhayangkara, di mana Polri hadir untuk tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tapi juga sebagai mitra sosial yang aktif membantu warga.

0: Pendengar RRI Takeon diucapkan kembali selamat malam, dan untuk malam hari ini drama radio kita hantarkan untuk pendengar yang diberi judul Sebaik Hati Sezi RRI Jakarta.
1: Sebaik Hati Sezi, naskah karya Esu Irina, produksi

0: Mak, Mak kenapa? Mak sakit ya?
1: Iya, Ci. Kepala Mak pusing banget. Mak gak bisa dagang gorengan hari ini.
0: Ya udah, Mak. Gak usah dagang dulu hari ini. Biar Eci aja yang dagang ya, Mak.
1: Tapi kamu kan harus sekolah, Ci.

0: Kan sayang gorengan yang sudah Mak goreng gak terjual. Biar Eci aja yang jualin ya, Mak.
1: Ya sudah, kalau itu maunya kamu. Separuhnya kamu titipkan di warungnya Teh Suar ya, Ci. Separuhnya lagi kamu jualin keliling kampung.
0: Iya, Mak.
1: Itu, Ci, gorengannya sudah Mak siapin di meja. Tinggal dibawa saja.
0: Iya, Mak. Eci jalan dulu ya, Mak.
1: Iya, iya, Ci.
0: Yah, sandal aku copot.
1: Kenapa, Eci?
0: Sandal Eci copot, Mak.
1: Nih, pakai sandal Mak aja nih, Eci.
0: Atuh kegedean, Mak.
1: Terus gimana, Ci?
0: Eci pakai sepatu Keds aja, Mak.
1: Ya Allah, Ci, sepatunya juga sudah bolong depannya.
0: Nggak apa-apa, Mak. Masih bisa dipakai. Eci berangkat dulu ya, Mak. Assalamualaikum.
1: Iya, iya, Ci. Waalaikumsalam.

0: Mami kemana, Ci? Sakit ya, Ci?
1: Iya, Mpok Suar. Mak lagi sakit. Mak nggak bisa jualan hari ini, Teh Suar.
0: Ya udah deh, taruh aja tuh kirimannya di warung Mpok Suar ya, Ci.
1: Tapi kata Mak separuh aja. Separuhnya Eci yang keliling, Pok.
0: Ya udah deh, kalau gitu jualin deh gorengannya, Ci. Kasian emak lo.
1: Diam, Pok. Eci keliling dulu ya.
0: Iya, Ci. Hati-hati ya.

0: Berhenti sebentar.
1: Ada apa sih, Ji?
0: Itu, Mami.
1: Itu apa?
0: Itu anak yang jualan gorengan ya, Mam?
1: Iya. Kenapa dengan anak yang jual gorengan itu, Sisi?
0: Kasihan, Mam. Sepatunya bolong. Aku ingin kasih uang kepada anak itu, Mam. Pak Sopir, boleh kita berhenti sebentar nggak?
2: Bisa, Neng Sezi.
1: Sezi, kenapa sih berhenti? Kita harus buru-buru, Sezi.
0: Sebentar, Ma. Aku pasti akan kembali. Boleh kenal nggak nama kamu siapa?
3: Aku Eci. Kamu mau beli gorengan aku nggak, Sezi?
0: Iya, aku mau beli. Aku beli ya gorengannya 50 ribu.
3: Hah? Banyak amat, Sezi?
0: Iya, aku mau kasih buat bapak sopir aku. Eci, sepatu kamu bolong dan sudah rusak.
3: Iya, Sezi. Aku belum bisa beli sepatu.
0: Memangnya bapak kamu kemana, Eci?
3: Bapak aku sudah meninggal, Sezi. Ini aku membantu ma aku. Biasanya ma aku yang jualan gorengan ini. Tapi hari ini ma aku sakit, Sezi. Jadi aku yang gantikan jualan gorengan ini.
0: Oh, memangnya kamu sekolah di mana, Eci?
3: Itu, aku sekolah di SD 19 pagi. Tapi hari ini aku gak sekolah. Aku izin, kasihan emak aku sudah buat gorengan gak bisa menjajakannya.
0: Ya udah ya, Eci. Ini uangnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Aku pergi dulu ya. Mami aku sudah menunggu di mobil. Assalamualaikum.
3: Eh, tunggu, Sezi. Ini kembaliannya.
0: Ambil aja kembaliannya buat kamu.
3: Terima kasih, Sezi. Ya Allah, baik sekali Sezi itu.

0: Alhamdulillah, gorengannya habis semua, Eci.
1: Iya, Mak. Alhamdulillah, habis semua, Mak. Ini uangnya ya, Mak. Dan yang ini uang gorengan yang dititipin di warungnya Mpok Suar.
0: Sekarang kamu mandi dulu ya, Ci. Setelah itu makan ya, Nak ya.
1: Iya, Mak.

0: situ aja.
1: Kenapa kita ke sekolah negeri?
0: Pak, saya mau ketemu Eci yang waktu itu jualan gorengan di jembatan. Dia sekolahnya di sini, Pak.
1: Oh, iya itu ya. Orangnya, Neng.
0: Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Eci! Eci!
2: Eh, kamu, Sezi. Ada apa? Kenapa kamu mencari aku, Sezi?
0: Eci, pertanyaanmu satu persatu dong. Jangan bertubi-tubi seperti itu.
2: Eh iya, maaf ya, Sezi.
0: Iya, sama-sama. Eci, ini buat kamu.
2: Hah? Sepatu?
0: Iya, ini sepatu buat kamu, Eci. Sepatumu sudah bolong, buang saja. Pakai yang baru ini, ayo coba jajal dulu.
2: Iya, Sezi, aku coba dulu ya.
0: Wah, bagus sekali sepatunya. Cocok buat kamu, Eci.
2: Alhamdulillah, sepatunya muat, Sezi. Terima kasih ya, Sezi. Kamu baik sekali. Kamu anak orang kaya yang tidak sombong. Hatimu sangat mulia, Sezi.
0: Eci, kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Sebagai insan di dunia, kita harus saling tolong-menolong. Dan kita harus saling berbagi.
2: Terima kasih, Sezi. Allah telah mempertemukan aku dengan kamu lewat tanganmu dan kebaikan hatimu. Aku dapat sepatu baru. Sekali lagi, terima kasih ya, Sezi.
3: Sebaik Hati Sezi, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Giska sebagai Sezi, Naswa sebagai Eci, Rosa sebagai Pooswara, Ruli sebagai Ma, Jodi Kasada sebagai Mami, Brilian sebagai Sopir, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.
4: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon kami rangkaikan kembali.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam satu menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Malam hari ini masih terasa dinginnya dari sisa hujan yang turun sejak siang tadinya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini kita hangatkan dengan untaian lagu-lagu yang mewarnai suasana malam agar rasa hangat bisa tercipta untuk waktu sekarang. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Kita sapa untuk pendengarnya dimanapun Anda berada, dan sepanjang waktu ini dengan untaian lagu dan juga informasi akan mewarnai suasana malam hari ini.
1: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Selamat malam pendengar RRI Takengono untuk malam hari ini. Serangkan lagu-lagu yang akan mewarnai malam menemani Anda dengan kegiatan-kegiatan tersendiri di waktu ini. Dan yang pasti kalaupun sudah makan malam, kalau belum istirahat, ada saja barangkali yang dicari untuk makan lagi, walaupun itu namanya bukan makan malam. Selamat

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, untuk nanti di waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat, masih mengantarkan informasi lagi bagi pendengar RRI Takengon yang tengah bersama dengan kami, bersama dengan RRI untuk saat malam ini.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar RRI Takengon selalu mengucapkan terima kasih untuk Anda setia waktunya bersama dengan RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang Anda dengarkan sejak pagi-pagi sekali, dan kami hantarkan untuk pendengar sebagiannya mengiringi langkah-langkah Anda untuk kegiatan hari ini dan menemani yang di rumah dan apapun kegiatannya, RRI Takengon selalu bisa menemani pendengar.

0: Pendengar RRI Takengon, serangkaian lagu masih akan terus mewarnai suasana malam ketika Anda beristirahat, dan kami rangkaikan untuk rangkaian-rangkaian yang akan menemani Anda lagi untuk malam hari ini.
1: Pada suatu ketika,
2: tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya, dong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.

0: kerjakan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertahan

Kak Kengon, selamat malam. Untuk malam hari ini sudah ada sebuah lagu yang hadir sebagai lagu pembuka untuk lagu Malaysia untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon, selamat malam kami ucapkan untuk waktu sekarang. Dan kisaran waktu atau umur dari mereka ini sudah ada yang di umur 50-an, seperti yang hadir sebagai lagu awal di malam hari ini, lagu dari

pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada. Selamat malam kita ucapkan untuk pendengar. Jadi para biduan-biduan di Malaysia juga tidak kalah populernya dengan lagu ya, dengan para pelantun lagu-lagu mereka yang ngeband. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, selamat malam kita ucapkan untuk pendengarnya. Jadi familiar sih ya untuk nama-nama vokalis atau biduan dari seberang, dari Malaysia. Tidak mengkhususkan untuk biduan wanita malam hari ini, tapi lagu-lagu Malaysia seperti

pendengar RRI Takengon, selamat malam. Oke, ntar seperti biasa kita akan hantarkan lagu-lagu yang pendengarnya ingin ditemani untuk lagu-lagu Malaysia-nya. Tapi benar serius, beberapa waktu ini kan banyak lagu-lagu lama yang dihantarkan di lagu-lagu Malaysia, di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk lagu-lagu Malaysia. Malam hari ini beda, aku buatkan sesuatu yang istimewa untuk pendengarnya. Biar pendengarnya kenal Ning Baizura, kenal Dayang Nurfaiza, lagu-lagu Malaysia yang vokalisnya itu para biduan dari sana.

0: Kengon yang tidak sabaran untuk menantikan keberadaan lagu-lagunya di malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Dan ketika Bang Mus juga pertamanya berkabar untuk saat malam hari ini. Baik, untuk kesemua di mana saja Anda berada, waktu kita banyak sebenarnya. Jadi bisa sabaran perlahan-lahan aja ya untuk untan lagu-lagu yang bakal mewarnai malam kita bersama-sama untuk waktu ini. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Enang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kakak.
1: Malam juga, Kak Enang.
0: Ya, apa kabar? Sehat, Kak?
1: Sehat, Kak Enang. Rasim tetap baik-baik saja. Semangat. Jangan lupa bahagia. Ya. Mudah-mudahan di kampung Kakak atau masyarakat kita semangat dan bahagia.
0: Insyaallah.
1: Amin, ya Allah.
0: Oh, ya si kita tiru ke betayang ke kak.
1: Iya.
0: Jadi kuna
1: kak. Anak
0: kak.
1: Nirmala. Nurhaliza. Nurhaliza.
0: Oke.
1: Orang itu lagu Melayu kak tu. Anu pilih. Tanjung Katung.
0: Oke. Tanjung Katung airnya biru.
1: Iya, iya betul. Karena mau nanya sedikit tentang naik ini. Ada kekulit kakak dan dirinya jam berapa yang sudah datang.
0: Iya. Sebenarnya kami juga bakal hubungi kakak. Tapi kami pastikan dulu hari apa bagusnya gitu. Sepertinya Minggu malam. Nanti saya telepon kakak.
1: Malam Minggu.
0: Minggu malam. Hari Minggu malam.
1: Malam Senin.
0: Malam Senin. Ya.
1: Malam Senin deh.
0: Ya.
1: Kira-kira berapa orang tadi kak?
0: Cocok enggaknya sama kakak masih ada waktu sampai besok kok.
1: Oke. Okay.
0: Hari Minggu malam cocok. Cocok kayaknya. Memang segitu jadwal ini yang ada.
1: Malam Senin.
0: Malam Senin. Jam
1: berapa? Yang si Cipulihi, ketundang penita, ketua kelas, Pak Guru dari kesehatan.
0: Iya, Akati, mudah-mudahan aku punya waktu, kesempatan untuk nelfon.
1: Iya, nanti Kak ya.
0: Oke, siap.
1: Untuk Kak Cipul ya.
0: Sobot cuman.
1: Biar jangan nanti keamaan saya bilang nanti sama ketuanya.
0: Betul, betul, betul.
1: Salam-salamnya untuk Kak Ana dulu di sana.
0: Iya, boleh Kak.
1: Selalu panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin, sehat kita.
1: Jumpa lagi suara emas itu. Ingat penyanyi lagi Kak?
0: Ingat yo. Nirmala
1: nya Tanjung Katung. Malaysianya mana Nirmala dari Nur Hadija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang baik hati, yang selalu stay, yang pertamanya selalu telepon kalau sudah apa namanya ini sudah setiap rangkaian-rangkaian acara. Kalau ini apa nih perpaduan atau duet maut? Dua paduan, bukan padanan, paduan dua negara. Lagu yang fenomenal kayak kita masih dengerin kok.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, seiring yang telepon, untuk pesan singkat juga ada untuk saat malam hari ini. Selamat malam pendengar-pendengar setia RRI Takengon. Untuk waktu sekarang, bisa tunggu, bisa sabaran. Ini menandakan kesetiaan pendengar itu enggak terbatas, gak terbalas. Malam-malam gini seperti Kak Amoy, Abah, Kak Selvi, usia-usia yang di atas kita tapi masih tetap nungguin RRI Takengon. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Abah.
1: Iya.
0: Bagaimana malam hari ini setelah hujan sejak siang ke sore hari?
1: Maksudnya?
0: Bagaimana keadaan Abah?
1: Apakah
0: segarnya suasana malam hari ini? Karena kan segar namanya, karena sejak siang sudah hujan.
1: Dari suaranya saja barangkali bisa ditanya. Oh.
0: Bisa kita ketahui keadaan dan kondisi betul. Soal kondisi keuangan beda tapi ya, Mbak, ya?
1: Kalau keuangan sih kan sudah di penghujung itu, nggak usah tanyalah, nggak usah tanyalah. Saya pikir sama kita.
0: Oke, Abah. Abah nggak temani sama lagu Malaysia yang mana nih, Abah?
1: Saya ikut aja lah, ikutnya, Mbak. Cuma mau ini aja, mau nanya aja itu.
0: Iya, Mbak.
1: Nah, kapan RRI Takengon bisa... atau barangkali sudah pernah Bangga dengar kan gitu ya.
0: Apa ya, Bang?
1: Mewawancarai itu Pak Sahrial Abadi.
0: Oh.
1: Ada rencana kah gitu?
0: Sepengetahuan Ana, hari Selasa kemarin Rimbara yang sudah mewawancarai beliau.
1: Oh, Rimbaraya. Jadi kalau sudah Rimbaraya, Takengon nggak boleh itu.
0: Oh, boleh kita ini kan waktunya.
1: Perlu kita support itu kan?
0: Iya betul. Ya. Siap, Abah, siap. Kita coba kawal untuk idenya Abah ini bagaimana baiknya kita sampaikan ke yang berkaitan.
1: Iya.
0: Nanti YouTube kali ya, atau nanti saya coba tanyakan ke bagiannya, apakah yang di RRI Rimbaraya kemarin itu live YouTube sepertinya, atau bisa didengerin di RRI Rimbaraya hari Selasa kemarin itu?
1: Saya coba itu nggak nyampe kemarin itu.
0: Siap Abah. Siap. Mudah-mudahan nanti kita akomodir untuk bisa menghantarkan narasumber kita yang dimaksudkan sama Abah malam hari ini.
1: Iya, Abah.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin untuk informasi-informasi yang banyak yang kita dapatkan dari pendengar untuk saat malam hari ini. Yang paling baru berkabar, tapi nanti Bang Mus bilang dari tadi dia udah ngirim kabar loh, udah WA, jadi ntar dari urutan yang pertama tadi aja dulu. Untuk yang pertama memang Bang Musnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya masih merindukanmu, JKS, salamnya untuk siapa? Untuk yang lagi-lagi tugas saja untuk saat malam hari ini. Siapa ya yang menghantarkan lagu itu ya, Bang, ya? Oke, nanti kita coba. Seperti biasa ya, kita akan mencarikan daftar-daftarnya untuk lagu-lagu tersebut bisa kita hadirkan. Dan malam hari ini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra di Ratawali mau kirim salam untuk Kak Ana, ada Bang Fajri, ada Bang Budi, dan ke semua kakak-kakak yang ada di RRI pastinya ya. Oh, banyak kakak-kakak di lantai 1, ada berapa yang di lantai atas, wah banyak lah. Oke, Bang Putra, siap. Siap. Anda suka aja ngulur-ngulur waktu biar apa namanya nih, biar semua pada dengerin. Betul, betul Bang Putra, ada di lantai 1, ada di lantai 2, abang-abang, kakak-kakak kita ya. Lagunya Nika Adila, judulnya apa saja boleh. Oke. Okay. Ketika Nika Adila sedang punya nama besar di Indonesia untuk biduan slow rock kita, para produser di Malaysia juga membawanya, atau apa ya bahasanya, mengajak duet juga dengan para penyanyi-penyanyi dari Malaysia. Oke, dinantikan. Satu persatu saya akan coba hantarkan lagu-lagu yang dipilihkan sama pendengar RRI Takengon. Dan assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya turah kak lagu Malaysia untuk saat malam ini, karena seperti ini kita lihat di jadwalnya gitu ya kan kak, lagunya Suci Dalam Debu. Oh, dari Sultan, Suci Dalam Debu versi Sultan ya. Oke, kita coba. Kalau Melayunya kita curi-curi waktu dulu dah, atau curi-curi cover gitu ya kak ya. Siap, siap. Banyak-banyak lagu-lagu nih yang akan bisa kita dengarkan untuk malam hari ini. Karena lagu-lagu Malaysia itu rada-rada mirip sama lagu-lagu Indonesia, karena logat-logatnya itu hampir ini, karena kita serumpun, kita hantarkanlah yang semua kalau bisa untuk malam ini. Jangan dikira lagu Niki Astria Samar Bayangan yang ciptain dari seberang, tapi logatnya itu Indonesia sekali. Atau kita

Dato Siti Nurhaliza untuk untaian lagu yang kita hantarkan. Jadi apa ya suasana malam kita kalau lagu-lagunya serenyah-renyah malam hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada.

Rita Keon. Satu persatu sudah mewarnai suasana malam. Kita hadirkan di antara pendengar, jadi yang request juga. Kalau Abah tadinya ngikut, dan yang dimaksudkan Abah tadinya, pokoknya kita teruskan ke tim kita, ke bagiannya, bagaimana nanti responnya. Ketika respon itu di ACC kan, kita tinggal dengerin saja, begitu ya kan, Bah ya.

Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Untuk lagu yang Bang Mus ya, judulnya itu banyak kalau ini tanpa menyebutkan siapa yang menghantarkan lagu tersebut. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, tapi kita slow gitu ya. Waktunya udah selesai sebenarnya nih.

malam hari ini. Rangkaian lagu masih mewarnai suasana malam. Akan kita sebutkan satu persatu sepertinya untuk malam hari ini apa yang tadi sudah kita hadirkan. Nanti kalau sudah sebutin satu persatu, oh, sudah panjang rentang yang harus disampaikan lagi ke pendengarnya. Yang pasti terima kasih untuk Bang Putra tadinya yang berada di kawasan Ratawali, nunggu bisa sabaran kalaupun enggak di sebelumnya. Contohnya tadi aja kakak-kakak kita, ibu-ibu kita di lagu-lagu yang temanya Melayu aja masih tetap request. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi. Terus hantaran lagu ini bagi pendengar, kalaupun ada yang sudah lelap dalam tidurnya, dalam mimpinya, tapi kita tetap sama-sama.

Pendengar RRI Takengona di kediamannya, selamat malam. Jadinya suasana malam jadi hangat, itu yang dirasakan untuk saat malam ini, yang tengah ngopi, yang dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi biasanya kegiatan itu akan stop, ya kan, karena sudah malam, semalam ini ya tinggal istirahat saja.

0: Selamat malam. Dan malam hari ini sehat kita semuanya, tidak kurang suatu apapun. Mengisyaratkan Anda bersama dengan RRI Takengon itu artinya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Dan ketika kita berada di Indonesia, yang ketika kita lahir pun kita sudah ada di Indonesia, lebih-lebih ketika kita sudah tahu apa itu Indonesia, kita sudah ada di sana sebelumnya. Yang negeri ini yang memiliki ribuan tradisi, bahasa, kesenian, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ada budaya Melayu yang juga berkembang di wilayah Nusantara, termasuk dalam kebudayaan-kebudayaan Minang. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, dan untuk saat malam hari ini tidak juga tertutup kemungkinan ada lagu-lagu Minang, karena kan ini juga adalah Melayu di dalamnya. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, jadi peran musik tradisional itu yang selalu menjaga identitas masyarakat. Alat-alat musik kita yang tentunya mengisyaratkan ini dari daerah mana, ini adalah penting untuk kita bisa lestarikan ke generasi berikutnya, harus kita turunkan. Karena pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kalau kita berbicara tentang budaya, tidak hanya di Melayu, di daerah kita pun budaya-budaya itu akan kita teruskan, kita tularkan ke generasi-generasi mudanya, agar budaya-budaya ini tidak hilang tergerus zaman.
1: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekali syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahan lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marlas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marlas. Harmoni ritme instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada

pendengar RRI, tapi ngon di kediaman di mana saja anda berada. Tapi yang pasti kita gembira aja untuk untuk lagu-lagu yang hadir untuk saat malam hari ini. Jadi

Oke. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, lagu yang tadinya dipilihkan sama

malam hari ini. Selamat malam ke semuanya yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, yang mendengarkan untaian lagu-lagu Melayu di malam hari ini. Dan yang pasti, kenapa kita harus mempertahankan budaya kita? Kalau spesifik malam hari ini tentang Melayu, dan bagaimana caranya generasi-generasi sekarang untuk selalu cinta dan bangga akan budaya-budaya lokalnya.

ada yang pasti yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita uraikan sebagai pengingat kita semuanya bahwasanya budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas yang harus kita jaga bersama. Warisan masa lalu pun akan kita jaga sepanjang masa. Untuk malam ini, musik tradisional dan budaya, lagu-lagu Melayu akan kelar di waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

sebelum usai di rentangan waktu untuk musik tradisional dan budaya Melayu di malam hari ini, mengingatkan pendengar nanti malam atau dini hari jam 3 dini hari pendengar akan bisa mendengarkan kembali untuk pertandingan sepak bola dunia. Malam nanti, dini hari nanti akan bertanding Ekuador versus Jerman pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 6 waktu Indonesia Baratnya, yang akan bertanding di grup F Jepang versus Swedia pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 26 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk Anda semua. Seperti tadi kita sampaikan, beberapa saat ini akan usai untuk lagu-lagu Melayu, yang kita spesifikkan lagu Melayu untuk malam ini di musik tradisional dan budaya Nusantara.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada bersama dengan RRI Takengon sejak pagi yang menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi mengingatkan pendengar lagi pada pukul 3 dini hari Anda bisa mendengarkan untuk pertandingan Piala Dunia Ekuador versus Jerman yang juga nanti dilanjutkan pada pukul 6 pagi hari Jumat 26 Juni 2026 yaitu Jepang versus Swedia. RRI Takengon menghantarkan untuk Anda untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan terima kasih pendengar RRI Takengon di rangkaian lagu dan juga informasi hari ini 25 Juni 2026. Walaupun nanti Didong masih akan mewarnai suasana malam kita, menghangatkan malam Anda, mudah-mudahan penghantar tidur untuk Didong yang kami lanturkan lagi bagi pendengar RRI Takengon. Terima kasih, selamat malam.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak ia mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara, dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan.

Mega.

Oh,

Welcome to Rachel.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Deus.

salah langkah kasih dama meriah melakona peruya menjempeninga.

Yeah.

Uno de los

selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jua yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan

0: Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga,

fasolli, fa inna solata shifa. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah

0: ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
1: Pendengar, saat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh.
0: "Kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya.

Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Harapan yang mesti kajian kita pada bang Anda subuh ini adalah Bapak Tengku Dr. Irwansyah MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di hari yang mulia ini kita masih bisa memenuhi daripada perintah dan kewajiban kita kepada Allah untuk bersimpuh, bersujud, memenuhi perintah itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian berat langkah kita dari rumah masing-masing dicatat Allah sebagai amal ibadah kita. Selalu kita berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Berharap kita bisa bermuajahah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Sidang jamaah subuh, pendengar RRI dan Marta TV yang dirahmati Allah, kita tahu bersama di dalam bulan ini kita berada di posisi bulan Muharram, yang ketika bulan ini sesungguhnya sangat istimewa. Namun ada sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit atau yang dinamakan pertanyaan kecil. Mengapa di bangsa kita ini kalau menyambut bulan Muharram itu seperti biasa-biasa saja, kan begitu? Dan kalau kita bandingkan dengan bulan atau tahun Masehi, begitu ramainya. Padahal kalau dibandingkan tidak kalah penting sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang terjadi atau fenomena yang terjadi di dalam bulan Muharram. Alangkah uniknya kalau tahun baru Masehi itu kita lihat, bahkan mungkin di dalam keluarga kita begitu, sampai bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung, rame begitu menunggu daripada 1 Januari begitu. Sesungguhnya mungkin karena bangsa kita atau di negara kita ada dua kepercayaan kita, artinya meyakini juga bulan Januari atau Masehi itu adalah bagian dari kita. Dan tidak salah juga sebenarnya kita memperingati dengan keramaian. Namun apabila dibandingkan di sisi posisi Islamnya, mengapa bulan Muharram yang kita lakukan atau memperingatinya seperti biasa-biasa saja? Kita ditakutkan sesungguhnya sehingga kita sama seperti mereka. Mereka yang di sini adalah ajaran mereka. Sidang jamaah subuh, pendengar RRI dan Marta TV yang dirahmati Allah, coba sedikit kita akan merenung apa sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang penting atau urgen yang terjadi di dalam bulan Muharram, supaya kita memahami, meyakini bahwa settingan daripada Tuhan kita itu lebih penting. Kemudian ajaran daripada peristiwa-peristiwa atau pembelajaran terpenting di dalam peristiwa di dalam bulan Muharram itu bisa menjadi edukasi di dalam rumah tangga kita. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pertama kita lihat ada di posisi Nabi Adam alaihissalam.
Nabi Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surganya Allah. Kemudian ratusan tahun berkelana, ada yang menyatakan Nabi Adam itu dilempar ke barat, yakni posisinya tepatnya di Pradesh, India, Pakistan, begitu. Itu tergantung kepada keyakinan masing-masing. Yang kedua, Hawa itu dilempar di kota Jeddah. Setelah bertemunya Hawa dan Adam alaihissalam, bukan serta-merta Allah ampuni dosanya. Ratusan tahun Nabi Adam memohon kepada Allah, bahkan doa Nabi Adam alaihissalam itu ditolak. Nah, sungguh luar biasa, Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya dan Hawa itu tepatnya di dalam bulan Muharram. Dibarakatin sebuah doa yang tertuang dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inti daripada doa ini adalah, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar RRI dan Marta TV yang dirahmati Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami, ampuni dosa kami yang telah menganiaya diri kami sendiri. Nah, kalau kita pelajari, Nabi Adam alaihissalam membuat satu kesalahan, dan Hawa, yang mungkin menurut cerita Israiliyat ini adalah pohon huldi. Namun secara spesifik dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak disebutkan pohon apa namanya ini. Ike bahasa gayu kadang uang gelima pewa. Cuma larangan, pohon larangan yang ditegaskan kepada beliau jangan dekati. Namun di sini, karena ya terobsesi mungkin dengan pohon dan buah itu, akhirnya Hawa dan Adam memakan buah itu dan terlempar. Dengan satu kesalahan, Allah anggap ini fatal dan dilempar, dikeluarkan dari surganya Allah. Pertanyaannya, kita Adam dan kita keturunan Hawa, berapa sudah pertanyaan yang kita buat? Mohon maaf, berapa sudah kesalahan yang kita buat, dosa dan nista yang kita buat kepada Allah? Gara-gara satu kesalahan dilempar dari surganya Allah, kita ini kuna. Termasuk yang berbicara ini kuna salah tuh. Ratusan bahkan ribuan kesalahan dan dosa kita, lantas kita diam. Nah, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni dosa kita dengan datangnya bulan yang namanya Muharram ini. Dan banyak-banyak kita membaca ayat ini, kemudian kita beristighfar kepada Allah. Dan Ananda pribadi berdoa kepada Ananda dan kepada kita semua, Allah ampuni bulan Muharram ini dosa-dosa kita, baik kecil ataupun besar. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita tahu bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika membawa ajaran baru, artinya agama millati Ibrahim itu agama tauhid. Namun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi beliau, termasuk dari ayah beliau sendiri, ajar nama ayahnya. Kemudian ayahnya sang pembuat patung kala itu marah kepada Ibrahim, kenapa engkau mengajak kaum ini untuk pindah kepada agamamu Ibrahim? Akhirnya hasud punya hasud, Raja Namrud bekerja sama dengan ayah Ibrahim, bahkan kaumnya mengumpulkan kayu bakar, bukan main-main, satu negeri mengumpulkan kayu bakar sampai menggunung. Bahkan Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam tumpukan kayu itu berbulan-bulan. Namun apa yang terjadi sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah, tepatnya di dalam bulan Muharram. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pertanyaannya, siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim adalah sang pembawa risalah agama tauhid. Kemudian keimanannya
itu diibaratkan permata, walaupun dilempar ke tengah lautan lumpur, dia tetap bercahaya. Dia tidak pernah takut kepada penguasa. Artinya kalau ta'zim ya ta'zim, hormat ya hormat. Tapi ketika sang penguasa itu zalim, tidak menerima kebenaran, dia tantang. Akhirnya dia dibakar begitu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian dia mengajari kepada anak-anaknya selalu beriman dan tidak pernah menakuti yang namanya manusia. Beribadah kepada Allah. Kemudian dia adalah seorang ahli teknokrat, kalau bahasa sekarang. Teknokrat atau arsitektur unggul di masanya. Bagaimana tidak? Dia membangun peradaban umat manusia lewat Ka'bah itu. Arah ke waktu ya semen Padang, arah ke waktu ya semen 20, anak besi 20, besi 18, gerara. Tapi dia mampu membangun Ka'bah bersama keluarganya. Bahkan sampai sekarang menjadi peradaban umat manusia. Dan ketika jutaan umat manusia yang mendatangi kota Mekah itu untuk berhaji, selalu merindukan Ka'bah itu dan berjumpa dengan Ka'bah itu. Mampukah kita membangun peradaban rumah tangga kita senilai seperti Nabi Ibrahim, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Lagu saya ini posisi itu. Kita beribadah kepada Allah. Ada sebuah pertanyaan. Masjid raya itu besar, masjid Bebesen itu besar, masjid Tansari itu besar. Sebentar lagi kita, hari ini kita sholat, hari ini kita beribadah, kemudian nanti siang kita sholat Jumat. Seandainya roa anak bujang itu atau tulu anak bujang itu beribadah kepada Allah, mungkin masjid ini tak akan muat. Apakah tanggung jawab ini serta-merta kita tanggalkan, tidak menjadi sebuah proses nanti di hadapan Allah, husi anak bujang itu untuk beribadah? Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, ketiga, kita tahu bersama Nabi Ayub itu seorang nabi yang ketika didera penyakit, bukan main-main penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Menurut referensi, 18 tahun Nabi Ayub itu didera penyakit yang mematikan, sehingga saking takutnya keluarganya, saking takutnya masyarakatnya, dia harus diasingkan ke dalam hutan. Dan penyakit mematikan itu menggerogoti yang namanya Ayub alaihissalam, sehingga takut masyarakat ini menular. Apa yang disampaikan Ayub ketika dilempar ke tengah hutan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebenarnya hamba yakin ya Allah bahwa penyakitku ini, ketika engkau hendak menguji kesabaranku, dan sebenarnya ya Allah tidak apa-apa, tidak masalah engkau melalui penyakit ini. Bala tentara yang kau kirim melalui penyakit ini memakan tubuh, kok enggak masalah juga ya Allah. Tapi aku mohon kepadamu ya Rab, dua saja jangan sempat dimakan oleh penyakit ini. Pertama adalah kalbuku, hatiku. Yang kedua adalah lisanku. Ya Allah, jangan sempat penyakit ini memakannya. Sabar, penuh kesabaran. Di waktu 18 tahun Allah sembuhkan Nabi Ayub, tepatnya di dalam bulan Muharram. Allah sembuhkan beliau dari penyakit yang mematikan. Yang intinya, kenapa Ayub berdoa semacam itu? Ya Allah, kalaulah seandainya penyakit ini menggerogoti aku dan memakan kalbuku ya Allah, mungkin aku tak mungkin lagi mampu menyebut asmamu. Gak mampu nih ya Allah. Kemudian yang kedua, lisanku ini ketika dimakan, maka aku mungkin tak mampu lagi menyebut namamu ya Allah.
fi kulimakan. Ternyata tidak ada alasan Ayub untuk meninggalkan Tuhan, dan tidak ada alasan Ayub untuk negative thinking atau suuzon kepada Tuhan. Kadang-kadang kita dalam kehidupan yang sering kita temukan, kalau bagi orang yang tak kuat imannya, seolah-olah bencana kemudian musibah yang ditimpakan kepada diri kita ini lagu geradil Tuhan. Kenapa? Karena kita telah kuatku gitu. Namun di balik semua itu, Ayub alaihissalam mengajari kita apa yang kita alami. Pertama, jangan pernah meninggalkan Allah. Kemudian kesabaran itu, afsabru dia, sabar itu adalah cahaya bagi orang yang beriman. Yang selanjutnya, terakhir adalah kita tahu bersama Fir'aun. Kalau di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, Fir'aun itu mengikut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Fir'aun itu adalah gelar, kalau kita ini mungkin reje, atau bahasa gayu mungkin merah begitu. Tidak semua Fir'aun itu jahat. Di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam itu Amenhotep atau Akhenaten, ayahnya Amenhotep itu mengikut kepada ajaran daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun di sini apa? Di zamannya Nabi Musa, ketika Nabi Musa membawa kebenaran ilahiyah, Musa membawa dengan kekuatan, kemudian Musa alaihissalam dengan ketelatenannya mengajak Fir'aun untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Tuhan, mengakui Tuhan. Namun sebaliknya, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan dan sombong luar biasa, pemimpin zalim. Dan ternyata di sini Allah tenggelamkan Fir'aun laknatullah alaihi itu tepatnya di dalam bulan Muharram. Kesombongan, keangkuhan, kedijayaan, keangkara murkaan yang dilakukan oleh Fir'aun, hilangnya kekuasaan bersama jasadnya di dalam Laut Merah ketika itu. Maka Fir'aun yang memiliki sahabat juga namanya adalah Haman. Haman itu perdana menteri, orang yang berilmu, orang yang memiliki kekayaan, namun kekayaannya tidak membantu umat manusia, tidak membantu keluarganya, tidak membantu masyarakat luas dari kehidupan kemiskinan dan kelaparan. Namun dia terobsesi dengan kehidupan duniawi, sehingga hartanya digunakan untuk menjilat kepada yang namanya Fir'aun. Maka gambaran ini disebutkan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 8, inna Fir'auna wa Haman, sesungguhnya Fir'aun dan Haman itu sama. Artinya cocok sara kamarwani, sara pemimpin zalim, kunekenat, sombong angkuh, kemudian ditambah dengan Haman perilakunya itu angkuh dan penjilat, akhirnya ditenggelamkan Allah kedua-duanya, cocok sara kamar. Semoga dengan datangnya bulan Muharram pada diri kita ini, kita potong sedikit-sedikit, kita gorong sedikit-sedikit, kita gelihkan pora kesombongan te, keangkuhan te. Ya. Sidang jamaah subuh dan pendengar RRI serta Marta TV yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan momentum bulan Muharram ini untuk bertobat kepada Allah. Kemudian pembelajaran-pembelajaran terpenting daripada risalah kenabian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram dapat kita dapat kita ambil iktibar untuk pribadi kita masing-masing dan keluarga kita. Aktabi bihadza aqulu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohmat Akengon bersama Bapak Tengku Dr. Irwansyah MPD. Dan pendengar, semoga pesan-pesan dari ceramah tadi dapat kita ambil untuk pengetahuan kita pendengar ya. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti untuk kita mengikuti Warta Tanogayo, dan juga akan dilanjutkan dengan Pesta Bola Piala Dunia Jepang VS Swedia langsung dari Stadion Dallas.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang ke ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Mungkin tidak bisa juga, nak. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lega menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan genggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua nepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanah Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, Aceh Tengah perkuat tata kelola birokrasi. Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya. Warta Tanah Gayo ikut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Aceh Tengah tata kelola birokrasi pemerintah daerah bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tengah perkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIM sudah berdampak langsung kepada masyarakat.
3: Ini kan berada di Kementerian Menpan RB berkaitan.
2: Pemerintah Aceh Tengah perkuat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIM sebagai instrumen untuk memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan sesuai rencana. Bupati Aceh Tengah Helioka menyebut perbaikan tata kelola pemerintahan harus diukur dari hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan katanya menurunnya angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Aceh Tengah di angka 14,38%, mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2025 menjadi 12,29%. Ini artinya, kata Bupati Heli, tuntutan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah berdampak langsung kepada masyarakat.
3: Ini kan berada di Kementerian Menpan RB, ini terkait tentang kegiatan agenda yang kita lakukan di pemerintah Aceh Tengah. Ini kita akan melaksanakan nanti Jum, pada hari Jumat. Ini kita harapkan nanti kepala UPD dan nanti perencanaannya, masing-masing kepala daerah ini wajib hadir. Nanti kita Jum dengan kementerian untuk menindaklanjuti terkait tentang beberapa dokumen dan beberapa uraian tugas yang belum sempurna. Mari kita sempurnakan, karena ada sebagian belum memahami.
2: Asisten Deputi Koordinasi Kemenpan RB Ahmad Hasmi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mendorong birokrasi yang berorientasi pada hasil, di mana setiap program yang dianggarkan harus mampu menjawab harapan masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penurunan angka kemiskinan di Aceh Tengah katanya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memastikan seluruh program pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Hailioga usulkan penguatan infrastruktur dan SDM Kesehatan Aceh Tengah kepada Menteri Kesehatan. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hailioga bahas penguatan infrastruktur kesehatan bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin kemarin. Bupati Heli menyampaikan usulan strategis guna memperkuat layanan kesehatan di Aceh Tengah. Penguatan ini penting katanya mengingat Aceh Tengah menjadi pusat rujukan bagi beberapa kabupaten di wilayah tengah. Usulan yang disampaikan meliputi pembangunan dan penguatan infrastruktur rumah sakit regional Pegasing, pengembangan laboratorium kesehatan daerah, revitalisasi puskesmas yang terdampak bencana, pengadaan alat kesehatan, sarana pendukung pelayanan kesehatan, dan dukungan siswa pendidikan bagi dokter spesialis.
4: Hampir tiga kabupaten ini kan rujukannya semuanya ke Aceh Tengah. Kemudian untuk rumah sakit, ini yang kita butuhkan hari ini pertama ini Pak Menteri ambulan. Jadi terkadang kosong itu ambulan karena dari Bandar Meriah itu semua dirujuk ke Aceh Tengah. Jadi ambulan semuanya jalan sehingga nanti kosong ambulan. Jadi ini mungkin yang kita butuhkan adalah ambulan.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas serta peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Kementerian Kesehatan juga terus mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan pemenuhan alat kesehatan di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon.